Untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Assalamualaikum. Judul wisdom saat ini adalah sengaja. Sahabat, sengaja adalah tindakan yang memang dikehendaki. Dalam suatu pengadilan, apabila seseorang dianggap sengaja melakukan kejahatan, sudah tentu akan dijatuhi hukuman. Tetapi kalau orang itu dinilai tidak sengaja dalam suatu perkara, meskipun mendapat hukuman, tentu lebih ringan daripada yang sengaja. Sahabat, banyak orang dengan sengaja melakukan kejahatan, tetapi dalam pengadilan sering berbelit-belit dan memberi kesan seolah-olah perbuatannya itu tidak disengaja, sehingga hukumannya menjadi ringan atau justru dibebaskan dari segala tuntutan. Dalam hidup ini, sahabat, banyak hal tidak sengaja yang mendatangkan kerugian bagi orang lain. Tentu saja ini menyedihkan. Misalnya saja rumah-rumah yang hangus terbakar. Penyebabnya sederhana. Barangkali orang lupa membuang puntung rokok. Atau mungkin kompornya tiba-tiba meledak, listrik korsleting dan sebagainya karena kurangnya kontrol. Sabar itu senjata api yang ditaruh sembarangan. Kemudian untuk mainan anak-anak kecil, senjata itu pun meledak dan menewaskan seseorang. Perbuatan yang tidak sengaja tapi akibatnya sangat fatal. Sahabat, kecelakaan atau kerugian yang tidak disengaja itu sebetulnya dapat dihindarkan dengan cara bersikap hati-hati. Anda akan pergi ke Medan misalnya membawa uang 1 juta rupiah. Uang itu dititipkan orang lain. Nah, ketika di sebuah terminal bis, tas yang berisi uang itu disambar oleh pencopet, hilanglah uang titipan sebesar 1 juta itu. Anda pun tentu saja tidak sengaja menghilangkan uang sebesar itu. Tetapi karena Anda tidak berhati-hati, ketika copet mendekati Anda, Anda tidak mengetahuinya. Dalam sebuah kecelakaan misalnya, meskipun hal itu tidak disengaja, sopir akhirnya segera dijebloskan ke dalam penjara karena kelalaiannya. Sahabat, dalam kehidupan manusia memang banyak hal-hal yang memang disengaja untuk memenuhi hawa nafsunya. Orang yang beragama umumnya tahu bahwa berjudi itu tidak baik. Tetapi nyatanya banyak orang yang mengaku beragama sengaja melakukan judi misalnya. Setiap kita tentu tahu bahwa membunuh itu berdosa. Mencuri itu pun berdosa. Berzina itu pun sama berdosa. Tetapi orang sengaja melakukan hal itu untuk memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsunya. Nah, sahabat, sekarang bagaimana sikap Tuhan kalau di antara kita berbuat demikian? Banyak orang beranggapan bahwa Tuhan itu kan baik. Tuhan itu demikian baik, penuh kasih sayang dan murah hati, sehingga bisa saja dipermainkan seenaknya. Sampai ada orang berkata, Tuhan itu maha pengampun kok. Kalau kita mau datang kepadanya dan minta ampun atas dosa-dosa kita, sudah tentu ia akan mengampuni kita. Sahabat, itu pikiran itu memang tidak salah. Yang salah adalah jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Tetapi yang ada ialah kematian yang merugikan kita, mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Jadi sahabat Kristus, berjalanlah dalam kebenaran. Apapun yang terjadi, lakukan itu dan Anda diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ektus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: blastis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, Sonora Muda, Dasyatman.

Saya Dr. Wahyu BMS PTHT mewakili Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum Semarang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Ictus tetap mengudara dan menjadi saluran berkat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sukses dan jaya selalu Radio Ictus 96.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: It's a wonderful blessing.

0: Ya, The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda.
1: Bersinergi untuk berbagi.
0: Semangat pagi dan selamat pagi. Kembali lagi, Morning Blessing menemani sahabat semuanya dari saat ini hingga pukul 9 nanti. Bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersama-sama bangun dengan suasana yang segar setelah kita beristirahat semalam. Dan setiap pagi ini adalah kesempatan untuk bertumbuh ya dan berkembang. Wow, bagaimana sahabat sekalian? Tadi perjalanan lancar di perjalanan dari rumah menuju ke tempat tugas. Wow, asik ya kalau kita bisa mengelola pagi hari ini. Ya, senang sekali sahabat sekalian. Pagi hari ini Ari akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Oke, kita buka dulu ya Morning Blessing lewat satu pujian untuk Anda di pagi hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

saya Dr. Sep Chandra beserta seluruh staf Rumah Sakit Tantilasa Dr. Cipto mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Ictus. Semoga Radio Ictus terus menjadi berkat bagi sahabat-sahabat sekalian dan maju terus untuk

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Wow, sudah masuk hari Jumat. Ya, tentunya pagi hari ini kita selalu mengawali dalam syukur kita. Doa pagi, renungan pagi yang untuk mendapatkan kedamaian juga kekuatan dalam menjalani aktivitas kita hingga nanti ya. Selamat pagi, bertemu lagi di Morning Blessing hari ini. Gimana sahabat semuanya yang sudah sampai di tempat tugas dan langsung bersama Iktusnya? Selamat pagi, hari ini menandai langkah kita untuk menuju impian kita. Tuhan menyertai sahabat semuanya yang hari ini berulang tahun. Banyak juga ya, saya ucapkan selamat masuki usia baru, anugerah usia baru ya. Tentunya juga sahabat merindukan impian-impian yang belum tercapai, hari ini Tuhan menjawabnya. Ya, selamat pagi yang sudah sampai tempat tugas dan beraktivitas, setel-setel lagu, setel radio Iktus gitu ya. Yo, Morning Blessing hari ini bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bagaimana dengan perjalanan tadi dari rumah ke tempat tugas? Ada yang sudah balik lagi ke rumah nih ya, mengantar anak-anak biasa. Ini kan masih hari kelima masa pengenalan sekolah, lingkungan sekolah ya. Semangat para orang tua, bangun pagi, menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan segalanya untuk anak-anak yang masih perlu bantuan dari orang tua, pertolongan dari orang tua ya. Oke, semangat selalu untuk hari ini. Morning Blessing hari Jumat sudah menemani sahabat semuanya. Tidak ada waktu yang lebih baik selain pagi untuk merenungkan berkat Tuhan yang melimpah atas kita ya. Kiranya sahabat semuanya memiliki hari yang produktif untuk menyenangkan hari yang produktif untuk menyenangkan hari ini. Karena setiap momen di hari yang baru ini mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan ya. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberikan kesempatan luar biasa hari ini untuk berkembang, mendapatkan sesuatu yang sahabat rencanakan.

kami dari Sekolah Kristen Tritunggal Semarang mengucapkan selamat ulang tahun pada radio itu sahabat Anda. Doa dan harapan kami, kiranya radio itu semakin menjadi berkat dan terang bagi sahabat itu melalui program-program yang didasari atas kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Raminya juga enak loh. Namanya Takeimurami. Pokoknya yang suka mimian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mi. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Ya, masih di Morning Blessing 96.5 FM, itu sahabat Anda. Gimana sahabat semuanya untuk memulai hari yang baru hari ini? Ini sudah masuk tanggal 14, oh salah, 17 Juli ya. Gimana perjalanan dari rumah, lancar ya sahabat? Itu saat sama berangkat ke Mogas, ke studio. Hari ini kan hari Jumat, biasanya instansi kantor-kantor itu mengadakan jalan sehat ya. Demikian juga ini anak-anak yang ada di SMA bawah sini nih ya, SMK, SMA, mereka sedang melakukan olahraga. Ya, sebagai anak-anak baru begitu ya, mereka menggunakan nametag yang besar. Besar sekali, seluas dada ini ya. Kira-kira berapa senti tadi ya? 20 segini. 30 senti kali 20 senti untuk mengenalkan diri saya ya, dirinya, bahwa saya adalah sekolah di SMA ini, namanya siapa begitu ya. Nah, identitas yang perlu diberikan ini sangat bermanfaat karena bisa dikenal oleh orang. Oke, senang sekali bila sahabat semuanya juga sudah memberikan identitas yang baik.

Ya, sahabat IPUS ada yang tertulis nama lengkap kecil, kemudian nama panggilannya. Ini satu fakta menarik yang sangat singkat ya, karena bisa saling mengenal. Biasanya nama panggilan ya. Halo semuanya, nama saya Eri begitu ya. Ada juga yang biasanya dipanggil di rumah sama di sekolah itu beda. Nah, kenalan yuk kita. Jadi dengan adanya nametag yang besar, mereka saling mengenal satu per satu, meskipun mereka dari sekolah yang berbeda, akhirnya dipertemukan dalam satu sekolah. Mereka bisa saling mengenal lebih jauh. Nah, untuk apa mereka? Nah, tentunya untuk keberlanjutan pembelajaran di sekolah. Perlu banget kan? Sehingga guru pun bisa mengenal anak-anak lebih baik lagi, lebih dekat lagi. Banyak manfaat yang dicapai untuk mengenalkan diri saat sahabat-sahabat dalam bepergian. Nah, KTP, kartu tanda pengenal, ini juga penting sekali untuk jati diri kita saat misalnya nih ya, ya kita doakan supaya aman semuanya saat tersesat misalnya, tapi dengan adanya KTP ini bisa diketahui, oh ini namanya ini, alamatnya di sini, jadi mudah dikenalnya. Oke. Okay.

menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari, jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIG.

0: Ya.
1: Eh, itu kan Bapak. Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa ben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh noh. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Yang perlu untuk memberikan semangat diri sendiri ya, karena setiap pagi itu adalah anugerah dan juga kesempatan baru untuk menikmati hari yang baru. Wow, jangan lupa nih sama sekali awali hari ini dengan rasa syukur dan juga niat baik. Percayalah bahwa ya, tantangan sebesar apapun itu adalah proses pembentukan karakter. Nah, gimana sahabat semuanya, sudah siap? Tentu dong ya, tetaplah melangkah dengan penuh keyakinan dan tebarkan energi positif di sekitar kita. Dimanapun sahabat berada, di tempat tugas, di rumah, di lingkungan sekitar, mungkin di gereja, tebarkan itu energi positif ya. Pagi yang cerah di Kota Semarang, di atas Bukit Mogas ini benar-benar sejuk banget nih ya. Mungkin sahabat itu lagi bersantai untuk menghirup udara segar sebelum memulai aktivitas, seperti tadi nih anak-anak yang sedang

mengikuti MPLS, mereka jalan kaki, olahraga ringan berjalan kaki mungkin ya mengitari kampusnya, sekolahnya, karena menuju ke arah air mancur. Ya, kelihatan banget ya zamannya air mancur, sekarang udah gak ada air mancurnya. Baik, sahabat sekalian, untuk mengisi pagi hari ini, sahabat Itus bisa membuka hati karena hari yang baru ini yang sudah Tuhan berikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk melakukan segala aktivitasnya dengan hal-hal yang positif ya. Selamat pagi semuanya, dengan merenung ya kita dapat menetapkan tujuan harian dan juga fokus pada hal-hal penting yang ingin dicapai. Mengawali pagi dengan renungan itu bisa meredakan stres dan juga kecemasan. Pikiran yang tenang ya tentunya membuat tubuh kita itu lebih siap ya menghadapi berbagai situasi suka duka ya. Atau bisa juga membaca dengan firman Tuhan atau mendengar, membaca kalimat-kalimat yang bisa membuat motivasi diri kita untuk mengubah cara pandang terhadap hidup dan juga menumbuhkan semangat juang. Wow, yang lagi berjuang untuk studi lebih lanjut, mungkin ada juga yang belum mendapatkan tempat untuk studi lebih lanjut. Ya oke, semangat selalu, memberikan motivasi kepada diri sendiri. Tentunya lagu-lagu manis tetap menemani sahabat semuanya di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

Assalamualaikum sahabat Iktus. Saya Pendeta Henok Edi Haryanto bersama dengan jemaat GBT Kristus Alfa Omega Jemaat Ngeserep mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Iktus. Biarlah lewat ulang tahun ini doa kami, harapan kami, Iktus semakin berdampak dan menjadi berkat dimanapun pendengar boleh menangkap siaran.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal
1: loh, Bu. Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.

Ya, kembali lagi Morning Blessing hari ini. Ya, ada juga loh jam segini masih ada yang beraktivitas, yang bermalas-malasan untuk kembali beraktivitas ya. Mari sahabat sekalian kita bisa mengatasi di pagi hari dengan minum segelas air putih dan biarkan matahari, sinar matahari masuk ya. Biarlah sahabat Iktus bisa melakukan peregangan ringan dan susun target kecil ya, yang sudah atau yang mudah dicapai agar tubuh dan pikiran Anda jangan siap terlambat ya di tempat tugas. Biarlah sahabat Iktus bisa melakukan ini dengan hari-hari yang dipenuhi hal-hal yang positif ya. Lakukan dengan kegiatan yang simple saja ya, karena kesuksesan itu diawali dari hari bisa memicu produktivitas lebih lanjut ya. Nah, siapkan jadwal juga tentunya, to-do list ya sebelum tidur. Ini bisa membantu sahabat tahu persis apa yang harus dikerjakan tanpa harus bingung atau membuang waktu. Kasian kan? Eman banget nih ya. Wow, sahabat itu yang sekarang sudah tidak bisa dihindari ya, mengecek ponsel segera setelah bangun tidur. Ini karena paparan media sosial atau pekerjaan itu bisa memicu stres instan ya, yang membuat sahabat makin enggan beranjak. Pastikan tidur berkualitas, atasi ya rasa malas dengan tidur yang cukup. Ini biasanya aduh enak banget nih scroll-scroll di medsos nih ya. Cukup tidur 7-8 jam, hindari makan berat atau minum kafein sebelum tidur. Nah, sahabat sekalian gimana? Semangat selalu ya untuk masuki hari yang baru. Nah, terima kasih untuk sahabat semuanya, untuk segala ucapan, untuk Radio Iktus 57 tahun. Buat Radio Iktus ya, perjalanan yang dirasakan ini tapi penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Baik, sahabat sekalian, morning blessing, morning is wonderful blessing.

0: juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
1: Aku selembar tisu bekas.
0: Aku si bungkus jajanan.
2: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,
3: biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Saya Pendeta Muda Agus Susanto dari GKMI Semarang Jalan Pemuda 75 mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Iktus. Kiranya melalui Radio Iktus, berita firman Tuhan, Tuhan dimuliakan terus dan semakin dimuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati, sukses, semangat, dan tambah dipakai Tuhan untuk

Ya, pujian rancak yang menghiasi ruangan sahabat semuanya. Hari ini sahabat kembali lagi disibukkan dengan segala aktivitasnya ya. Sekaligus morning blessing sampai di sini. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

106.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi, masih menemani sahabat semuanya untuk hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Kembali lagi menyapa sahabat-sahabat semuanya, menyambut hari yang baru, mendekati akhir pekan, sudah disiapkan rutinitas sahabat untuk dikerjakan ya. Mari sahabat sekalian, hari bang baru ini Tuhan akan menyertai kita setiap langkah kita dan memberikan energi yang positif untuk kembali berkarya. Mind Management untuk hari ini setiap hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 nanti. Yuk bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda, Mind Management.

Ya, bersama-sama sahabat itu saya akan membagikan mind management untuk hari ini, mengatasi penundaan dengan mudah ya, dengan kekuatan aturan 5 menit yang saya ambilkan dari femila.com, ditulis oleh Adinda Triwardani. Nah, sahabat tikus, penundaan atau prokrastinasi ini seringkali menjadi penghalang utama dalam menyelesaikan berbagai tugas, baik itu sebagai pelajar maupun urusan rumah tangga. Namun ada sebuah strategi sederhana namun sangat efektif yang dikenal sebagai aturan 5 menit. Dirancang khusus untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda tersebut. Nah, inti dari teknik ini adalah berkomitmen untuk memulai sebuah tugas yang terasa berat hanya selama 5 menit. Dengan kebebasan penuh untuk berhenti setelah waktu tersebut berakhir. Nah, dilansir dari berbagai sumber, prinsip utama di balik aturan ini adalah bahwa bagian tersulit dari setiap tugas seringkali terletak pada langkah awal untuk memulainya, ya enggak? Nah, hanya meminta komitmen singkat selama 5 menit. Nah, aturan ini secara signifikan mengurangi hambatan psikologis dan juga gesekan mental yang membuat tugas itu terasa begitu menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Nah, ini mengubah persepsi dari tugas besar yang harus diselesaikan menjadi hanya 5 menit untuk mencoba. Aturan 5 menit bekerja dengan memanfaatkan beberapa mekanisme psikologis yang kuat untuk mengubah cara kita memandang dan mendekati tugas ya. Nah, salah satu efek utamanya adalah

Nah, dilansir dari berbagai sumber ya sahabat itu ya. Teknik ini sangat ampuh untuk dalam menciptakan momentum. Begitu seseorang mulai mengerjakan sesuatu, bahkan hanya untuk waktu yang singkat. Hal ini membangun dorongan awal ya, yang seringkali mempermudah untuk terus bekerja melampaui batas waktu 5 menit pertama. Otak kita itu cenderung ingin melanjutkan tugas setelah dimulai ya, seolah-olah sudah bergerak begitu ya, dan enggan berhenti di tengah jalan. Nah, dampak positif lainnya apa? Adalah pelepasan dopamin di otak. Mengambil langkah kecil ke depan dan mencapai kemajuan. Sekecil apapun memicu pelepasan dopamin yang memberikan dorongan motivasi instan. Ini memperkuat perilaku positif dan membuat kita merasa lebih baik saat bekerja. Aturan ini juga memanfaatkan efek Zeigarnik, sebuah prinsip psikologis di mana otak menciptakan lingkaran terbuka yang ingin ditutup ketika suatu tugas dimulai. Mendorong kita untuk tetap terlihat hingga selesai. Aturan 5 menit juga berperan dalam meminimalkan perfeksionisme. Nah, penyebab umum lain dari penundaan. Dengan membatasi diri hanya 5 menit, tidak ada tekanan untuk melakukan semuanya dengan sempurna dalam waktu yang singkat. Hal ini membantu kita melewati pola pikir perfeksionis yang seringkali melumpuhkan dan juga menyebabkan kita tidak pernah memulai sama sekali. Nah, strategi ini membantu mengatasi sistem limbik otak yang bertanggung jawab atas respon, perilaku, dan emosional. Sistem limbik ini seringkali mendorong penghindaran tugas yang dirasa sulit atau menimbulkan kecemasan. Nah, dengan membuat tugas terasa tidak terlalu mengancam melalui komitmen 5 menit ya, dan aturan ini membantu kita melewati kecenderungan alami untuk menunda atau justru mengambil tindakan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau

Ya, kembali lagi main manajemen hari ini ya, setiap hari Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10, mengatasi penundaan dengan mudah dengan kekuatan aturan 5 menit. Wow, sahabat Iktus ya. Nah, mengapa aturan 5 menit itu begitu efektif melawan penundaan? Nah, sekarang panduan praktis ya untuk menerapkan aturan 5 menit. Nah, menerapkan aturan 5 menit dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah ya. Masa sih? Dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis tugas. Nah, berikut ini langkah-langkah praktis yang bisa sahabat ikuti untuk mulai memanfaatkan kekuatan strategi ini. Yang pertama, identifikasi tugas. Pilihlah tugas atau aktivitas spesifik yang selama ini sahabat cenderung tunda. Wah, apa nih ya? Banyak. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari proyek kerja yang menumpuk, sesi belajar, pekerjaan rumah tangga yang membosankan, hingga tujuan pribadi yang ingin dicapai. Lalu fokus sepenuhnya. Selain itu, selama durasi 5 menit tersebut, berikan perhatian dan konsentrasi penuh pada tugas yang sedang Anda kerjakan. Singkirkan segala bentuk gangguan yang mungkin muncul ya, seperti notifikasi ponsel atau pikiran yang melayang, dan fokuslah secara intens pada aktivitas di depan Anda. Gunakan pengatur waktu, baik itu di ponsel, jam tangan, atau aplikasi khusus ya, untuk menghitung mundur tepat 5 menit. Pengatur waktu yang terlihat secara fisik ini akan membuat komitmen Anda terasa lebih konkret dan membantu menghilangkan godaan untuk bernegosiasi secara mental dengan diri sendiri. Nah, setelah mengatur waktu berbunyi dan 5 menit telah berlalu, luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi bagaimana perasaan Anda. Ya, Anda memiliki kebebasan penuh ya untuk berhenti dan beralih ke aktivitas lain jika memang tidak ingin melanjutkan. Namun seringkali Anda akan terkejut menemukan bahwa Anda justru ingin terus bekerja. Kunci keberhasilan aturan ini adalah konsistensi ya. Semakin sering dan teratur Anda mempraktekkan aturan 5 menit, semakin otomatis kebiasaan memulai ini akan terbentuk dalam diri Anda. Nah, ini akan membantu membangun kebiasaan positif untuk tidak menunda-nunda lagi.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Ya, kembali lagi mind management hari ini ya sahabat sekalian. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi dalam program acara yang selanjutnya, masih di mind management. Nah, sekarang bagaimana manfaat lebih dari sekedar melawan penundaan? Masih dalam topik kita pagi hari ini, mengatasi penundaan dengan mudah dengan aturan 5 menit ya. Nah sahabat sekalian, selain menjadi senjata ampuh melawan kebiasaan menunda, aturan 5 menit juga membawa serangkaian manfaat tambahan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas secara keseluruhan. Nah, salah satunya adalah peningkatan produktivitas yang signifikan. Dengan secara konsisten memulai dan menyelesaikan tugas-tugas kecil, bahkan yang paling sepele sekalipun, sahabat akan melihat peningkatan drastis dalam output kerja Anda. Nah, manfaat lainnya apa? Termasuk pengurangan kekacauan mental. Ya, menyelesaikan tugas-tugas kecil dengan cepat tidak hanya membersihkan daftar pekerjaan Anda ya, tapi juga mengurangi beban pikiran dan membebaskan kapasitas otak Anda untuk fokus pada gambaran yang lebih besar atau tugas-tugas yang lebih kompleks. Ini menciptakan ruang mental yang lebih jernih dan terorganisir. Nah, atur ini juga merupakan alat yang efektif ya untuk membangun disiplin diri. Dengan mempraktekannya secara teratur, sahabat melatih kemampuan untuk memulai dan mengambil tindakan, yang merupakan setengah dari perjuangan melawan penundaan. Nah, selain itu di lingkungan kerja, kemampuan untuk menangani tugas-tugas kecil dengan cepat dan efisien dapat meningkatkan reputasi Anda sebagai individu yang dapat diandalkan dan produktif. Dan pada akhirnya, aturan 5 menit ini memiliki kekuatan untuk mengubah tugas-tugas yang awalnya terasa menakutkan dan mustahil menjadi tujuan yang dapat dikelola, ya, menjadikan kebiasaan sehari-hari terasa lebih mudah untuk dilakukan. Nah, secara keseluruhan, aturan 5 menit adalah sebuah teknik yang sederhana, namun sangat kuat, yang dapat diterapkan pada hampir semua aspek kehidupan. Mulai dari pekerjaan profesional hingga kebugaran pribadi dan pengembangan diri. Dengan memanfaatkannya, sahabat dapat membangun momentum yang konsisten dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam segala hal yang sahabat lakukan. Ya, ini dia yang saya bagikan untuk Anda dalam mind management. Kita ketemu lagi di satu minggu yang akan datang.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini lo, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan
0: plastik? Apalah kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Stres dan tubuh Anda. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 2. Para peneliti mengatakan bahwa saat ini stres telah menyebabkan lebih banyak kerusakan emosional dan fisik dari apa yang bisa dibayangkan oleh kakek nenek kita. Mulai dari menyebabkan kanker hingga menurunkan IQ anak-anak kita. Tidak diragukan lagi bahwa stres bisa menyebabkan tukak lambung, hipertensi, penyakit jantung, dan berbagai masalah emosional yang merenggut kebahagiaan banyak orang. Waktu Anda dihadapkan dengan situasi yang penuh tekanan, diperlukan 15 detik bagi kelenjar hipotalamus di otak Anda untuk memicu produksi hormon adrenalin yang kemudian mulai menyebar ke seluruh tubuh Anda. Saya pernah diberitahu bahwa para pelatih memakainya untuk menghentikan aliran darah dari luka petinju. Adrenalin membuat wanita mungil yang kewalahan waktu mengangkut karung belanjaan mampu mengangkat mobil yang menimpa orang dalam kecelakaan. Stres membuat otot-otot di tubuh Anda terpacu atau bekerja super keras. Itulah respon bertarung atau kabur saat menghadapi bahaya. Kepalkan tangan Anda sekeras mungkin dan tahan beberapa menit. Tangan Anda akan mulai terasa sakit. Itu yang dilakukan stres terhadap tubuh Anda. Namun berbeda dari kepalan tangan Anda yang terlepas dari ketegangan waktu Anda menggoyang-goyangkannya sehingga aliran darahnya pulih kembali, stres membelit dan tidak melepaskan Anda. Percaya atau tidak, sakit kepala karena stres merupakan 80% dari gejala yang membuat orang pergi ke dokter dan juga mengeluh tentang sakit perut, sakit punggung, sesak tenggorokan, emosi tinggi, impotensi, dan infeksi virus. Emosi Anda juga terpengaruh. Waktu stres, Anda menjadi jengkel dan marah. Anda mengeluarkan perkataan yang sembarangan. Emosi Anda meledak dan seringkali mereka yang paling dekat dengan Anda, yang paling Anda sayangi dan kasihi, menjadi korban dari ketidakmampuan Anda untuk menghilangkan stres. Dr. Jack Morris, seorang pastor dan psikoterapis, mengamati progresi kondisi yang semakin memburuk saat stres menyebabkan kelelahan. Kelelahan menyebabkan ketegangan, ketegangan menyebabkan kecemasan, dan kecemasan yang tidak diatasi menyebabkan depresi. Ada bagian lain dari hidup Anda yang terpengaruh saat stres menguras tingkat kompetensi Anda, yaitu kehidupan rohani Anda. Anda pergi ke gereja dan pendetanya berkhotbah selama 43 menit, tapi Anda berkata, "Ia bisa saja menyampaikan itu semua dalam 20 menit. Anda menjadi bersikap kritis dan tidak banyak mendapatkan manfaat dari ibadahnya. Waktu membaca Alkitab, kata-katanya hanya terlintas dan pada akhirnya Anda tidak dapat mengingat apa yang Anda baca. Ujung-ujungnya, Anda merasa bahwa Allah itu jauh dan tidak memperhatikan Anda. Lalu Anda mulai merasa bersalah, mengira bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah. Karena ada dua mitos yang selalu dihadapi oleh orang percaya. Mitos yang pertama adalah orang Kristen seharusnya tidak menghadapi stres. Dan mitos yang kedua adalah orang yang merasakan stres berarti tidak rohani. Sepertinya kedua pendapat itu tidak pernah bisa hilang. Namun apakah pendapat itu benar? Seorang wanita muda yang sedang meniti karirnya merasa begitu. Ia menulis, "Kemarin saya diberitahu dokter bahwa kemungkinan besar saya mengidap tukak lambung. Saya harus menjalani tes hari Senin untuk memastikannya. Ini membingungkan saya karena menurut saya orang Kristen seharusnya tidak terkena tukak lambung. Menurut saya itu sama dengan kurang bergantung kepada Allah." Jika Anda memiliki pendapat yang sama, renungkan sebentar hal itu. Bayangkan sebuah meja biasa. Anda berdiri di atas meja itu dan meja itu akan menopang berat badan Anda. Lalu, seseorang yang lain berdiri bersama dengan Anda di meja itu. Meja itu mulai bergoyang karena kaki-kakinya mengalami tekanan yang tidak dirancang untuk ditopangnya. Masalahnya bukanlah kerohanan stres yang melebihi batas beban,

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Halo, selamat siang sahabat sekalian. Masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Kita jumpa lagi untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Inilah informasi kurs dolar dan rupiah hari ini mengawali perjumpaan kita dalam info jelang hari ini. Ya, sama semuanya, diawali kurs dolar dan rupiah hari ini untuk 1993. Beli 17.973. Untuk dolar Singapura jual 13.948.34 dan beli 13.913.15. Euro Eropa jual 20.599.03 dan beli 20.544.93. Dolar Australia jual 12.585.39, 29.17. Dolar Kanada jual 12.825.75 dan beli 12.793.09. Pound Sterling Inggris jual 24.247.81 dan beli 24.188.05. Dolar Hong Kong jual 2.295.19 dan beli 2.291.74. Sedangkan yen Jepang jual 110.88, beli 110.52. Berikut kami sampaikan juga perakiraan cuaca Semarang dan Jawa Tengah masih dominan cerah sepanjang hari. Nah, sahabat sekalian, diperkirakan angin dominan bertiup dari barat laut menuju tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara di kota Semarang dengan kelembapan udara antara 43 hingga 77%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, diperkirakan sebagian besar cerah sepanjang hari. Di wilayah Merapi, Sleman, Boyolali, Magelang diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 28 derajat udara antara 46 hingga 97%.

Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan CD Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi PPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Saya Pendeta Pratama Wilianto Pontonowo MPD dari Gereja Bethel Tabernacle Kristus Alfa Omega Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Iktus sahabat Anda. Doa kami kiranya radio ini semakin berkiprah, semakin memperluaskan kerajaannya di muka bumi ini sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Diberkati setiap kru-kru yang ada, diberkati dengan luar biasa, dipakai Tuhan di dalam pengurapan yang heran, sehingga kebesaran Tuhan terus dinyatakan melalui para kru-kru dan staf Radio Iktus ini, sehingga radio ini tetap berkumandang dan radio ini tetap menyatakan suara kenabian Kristus. Sukses selalu untuk Radio Iktus. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, kembali lagi dalam info jelang siang hari ini. Berikut ini kami sampaikan dari Pati. Banjir rob yang terjadi di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Pati semakin meluas. Pemerintah Desa Pemdes telah mengambil sejumlah langkah penanganan musibah tersebut. Kepala Desa Tunggul Sari Setio Wahyudi menyebut, sesuai laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, puncak air pasang di kawasan pantai utara Jawa Tengah diprediksi hingga Jumat 17 Juli. Gelombang pasang laut tinggi, angin kencang, banjir rob terjadi sejak 14 Juli. Saat ini sedikitnya telah ada 80 rumah warga yang terendam banjir rob. Genangan tertinggi berada di wilayah permukiman RT 05 mencapai 70 cm, sedangkan genangan terendah ada di RT 1 setinggi 10 cm. Tidak hanya permukiman warga, banjir rob juga berdampak pada jalan desa sepanjang 800 meter. Akibatnya akses transportasi warga menjadi terkendala, tidak terkecuali juga dampak ekonomi warga. Menuju kota Kudus kekirangan akibat cuaca kemarau ekstrim terjadi di wilayah Kudus sebanyak 1.091 warga desa Glagah Waru, Kecamatan Undaan, Kudus. Terdampak kekeringan dalam 2 minggu terakhir. Kebutuhan air bersih di desa tersebut semakin menipis, akibatnya warga harus rela membeli air atau mengambil air hingga daerah Prawoto, Pati.

Masih menemani sahabat semuanya di info jelang siang. Sebanyak 60 siswa asal Kabupaten Temanggung yang diterima sebagai peserta didik Sekolah Rakyat SR tahun pelajaran 2026 untuk sementara akan menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo. Langkah tersebut ditempuh karena Sekolah Rakyat di Temanggung belum memiliki fasilitas asrama yang menjadi syarat penyelenggaraan sekolah berkonsep boarding school. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo mengatakan, tahun ini Temanggung mendapat kuota 2 rombongan belajar rombel atau sekitar 60 siswa. Tahun ini menerima 2 rombel atau sekitar 60 siswa untuk sementara mereka dititipkan dulu di Sekolah Rakyat di Wonosobo. Sama sekalian kita menuju Batang, sumber suaramerdeka.com. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan lebih dari 3,2 juta liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026, bantuan telah menjangkau 81.291 jiwa di kabupaten 15 kabupaten sebagai bagian dari langkah cepat mengantisipasi krisis air bersih yang mulai meluas. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengatakan seluruh pemerintah kabupaten dan kota telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penanganan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Menurutnya, data tersebut menjadi pijakan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten atau kota untuk segera mengeksekusi berbagai langkah penanganan sosial karakteristik masing-masing daerah. Sahabat sekalian, dari Ungaran, peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai resmi di Kabupaten Semarang dinilai masih lebih rendah dibandingkan sejumlah kabupaten atau kota lain di wilayah kerja kantor Bea Cukai Semarang. Meski demikian, aparat telah memperketat pengawasan karena para pelaku terus mengembangkan berbagai modus untuk mengedarkan rokok ilegal. Kepala Saksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Semarang, Joko Sartono mengatakan, penilaian tersebut didasarkan pada hasil operasi penindakan yang dilakukan Bea Cukai selama ini. Meskipun demikian, pengawasan tetap harus diperketat karena para pengedar akan memanfaatkan situasi apabila pengawasan kendor.

Saya Pendeta Supatmo dari GKI Gondomono mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Iktus. Semoga Radio Iktus semakin kreatif di dalam siarannya, semakin dicintai, semakin dikasih oleh semua pendengar, dan semakin diberkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Kembali lagi bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Kembali lagi sapaan di setiap hari Jumat. Happy Family dalam Info Dapur. Sahabat semuanya sudah kembali membuatkan bekal buat anak-anak. Karena anak-anak sudah masuk sekolah hari yang kelima di tahun ajaran baru ini ya. Oke, saya akan bagikan tips dan juga resepnya yang akan menambah variasi menu sahabat semuanya. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat itu yang memberikan ucapan, doa, perhatiannya, dukungannya buat Radio Iktus 57 tahun ya. Tuhan mengiringi, memberkati Radio Iktus untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Baik sahabat sekalian, happy family dalam Info Dapur hari ini ya, hari Jumat nih ya. Masih ada hari Sabtu. Hari ini saya akan bagikan sahabat semuanya. Baik, bersama dengan Gianni Mesah and Friend membuka perjumpaan kita.

lagi sahabat Titus hari Jumat ini. Yuk, cara membuat acar bawang merah ya, praktis ya, bisa dilakukan di rumah dengan bahan yang ada di dapur. Nah, acar ini menghadirkan perpaduan rasa asam manis pedas dalam satu sajian sehingga cocok menjadi pelengkap banyak menu harian. Wow, ya sahabat itu, hari ini saya akan bagikan panduan lengkap acar bawang merah ya. Baik, sahabat itu, banyak yang mengira prosesnya rumit, padahal selama bahan disiapkan berurutan dan takaran tepat, ini langkahnya cenderung singkat. Ya, pemilihan bawang merah, keseimbangan bumbu dan juga cara penyimpanan itu memegang peranan sangat penting terhadap hasil akhir. Nah, acar bawang merah ini adalah olahan bawang merah yang direndam dalam campuran cuka, juga gula, garam dan air hingga bumbu itu meresap. Cara ini sudah lama digunakan untuk menyajikan bawang merah sebagai pendamping hidangan sehari-hari. Nah, keberadaannya memperkaya rasa hidangan. Acar itu sering disajikan bersama nasi goreng ya, mie goreng, ada sate juga, ya pokoknya aneka lauk lah ya. Nah, hingga hidangan berbahan daging. Perpaduan rasa itu membantu tiap suapan terasa lebih seimbang. Selain praktis, acar bawang merah dapat dibuat lebih awal dan disimpan beberapa waktu jika ditempatkan dalam wadah bersih serta ditutup rapat. Banyak dapur rumahan maupun rumah makan ya menyiapkan dalam jumlah cukup ya agar siap pakai kapanpun diperlukan. Nah, sebelum memulai, siapkan seluruh bahan agar proses berjalan rapi dan cepat. Pastikan peralatan bersih dan kering karena kebersihan wadah ini membantu kualitas acar bertahan lebih lama. Yang diperlukan 250 gram bawang merah. Kemudian 5 buah cabai rawit merah. 5 buah cabai rawit hijau. 150 ml cuka makan. 200 ml air matang. 2 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh gula jika ingin 1 sendok teh gula jika ingin menambah rasa. Kemudian wadah kaca atau wadah tertutup. Nah, menyiapkan barang dengan urutan yang benar ini membantu rasa tidak terlalu menyengat dan mencegah pahit. Ini alangkah baiknya langkah-langkah tersebut disiapkan sebelum perendaman. Pilih bawang merah yang masih utuh dan tidak berlubang. Pilih yang baik ya. Kupas seluruh kulit bawang hingga bersih. Cuci menggunakan air mengalir. Tiriskan hingga air tidak lagi menempel pada permukaan bawang. Lalu iris tipis atau potong menjadi dua bagian sesuai ukuran yang diinginkan. Siapkan cabai lalu cuci, potong menjadi beberapa bagian. Pastikan seluruh bahan sudah kering sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Nah, jika muncul rasa pahit, penyebab umumnya adalah bawang tidak disiapkan dengan baik atau proses perendaman belum cukup lama sehingga bumbu belum meresap merata. Setelah bahan siap, proses peracikan bisa langsung dilakukan. Pastikan gula dan garam larut sempurna ya agar rasa tercampur rata dan mudah diserap bawang. Campurkan air matang, cuka, gula dan garam ke dalam wadah. Aduk hingga gula dan garam itu larut. Masukkan bawang merah yang telah diiris. Tambahkan potongan cabai. Aduk perlahan hingga semua bahan terendam. Tutup wadah dengan rapat. Diamkan selama beberapa jam sebelum disajikan. Nah, simpan dalam kulkas agar dapat digunakan untuk beberapa hari berikutnya. Nah, acar siap disajikan setelah didiamkan beberapa jam. Ini memberi waktu bagi campuran cuka ya, antara garam, gula, air untuk meresap ke dalam bawang. Jika tidak menginginkan sensasi pedas, resep ini bisa dibuat tanpa cabai ya, karena cabai bersifat opsional. Nah, sahabat sekalian, tipsnya
anti gagal. Penyimpanan yang tepat membantu acar tetap segar. Letakkan dalam wadah tertutup, gunakan peralatan kering dan bersih saat mengambil. Pastikan semua bahan selalu terendam dalam larutan ya. Gunakan perbandingan cuka dan gula yang seimbang, tambahkan cabai sesuai kebutuhan. Diamkan acar sebelum disajikan agar bumbu meresap. Gunakan wadah yang bersih, pastikan semua bahan terendam larutan ya. Hindari menggunakan sendok yang masih basah saat mengambil acar. Simpan kembali wadah dalam keadaan tertutup setelah digunakan. Buat dalam sejumlah cukupnya agar tidak habis dalam waktu penyimpanan. Nah, ini dia sahabat itus untuk tips kita membuat acar bawang merah. Gimana rasanya? Enak gak? Harus enak dong ya. Karena ini bisa buat lauk, makan nasi goreng ya. Bakmi. Oke deh, pokoknya seru banget untuk membuat acar bawang merah.

0: Iya, iya.
1: Eh, itu kan Bapak. Bu, bu. Wah, panjenengku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa ben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
5: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
4: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
4: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
6: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Wow, untuk apa nih resep yang berikutnya ya? Resep jamur tiram crispy, camilan renyah murah yang bikin nagih ya. Jamur crispy ini bisa menjadi camilan atau lauk ekonomis yang lezat. Cukup pakai bumbu minimalis dan selimuti dengan tepung renyah. Jamur tiram sering diolah menjadi kreasi lauk yang lezat. Selain tumisan, jamur tiram ini juga enak diolah menjadi gorengan yang renyah dengan balutan tepung. Ya, baik sama sekalian, kalau sahabat itu ingin membuat kreasi jamur crispy di rumah, sahabat bisa memperhatikan beberapa hal ya. Ya, siapkan 250 gram jamur tiram. 2 butir putih telur dikocok, minyak goreng secukupnya, tepung kering ya. Ini 250 gram tepung terigu protein rendah. 1 sendok makan garam, 1/2 sendok makan kaldu jamur, 1/2 sendok makan lada bubuk, dan 1 sendok makan bawang putih bubuk. Cara masaknya gampang. Bersihkan jamur tiram dan potong atau suwir memanjang sesuai selera. Siapkan kocokan telur dan adukkan tepung kering dan adonan tepung kering ya. Masukkan jamur tiram ke dalam kocokan putih telur ya. Semua jamur yang telah dibalut telur dimasukkan ke dalam adonan tepung kering. Campurkan sampai merata dan pisahkan satu per satu agar tidak menggumpal. Panaskan minyak dengan api besar lalu goreng jamur tiram di dalamnya. Turunkan api menjadi sedang agar matangnya merata. Jika sudah kecoklatan keemasan, angkat, tiriskan minyaknya. Sajikan jamur tiram crispy dengan saus sambal. Aduh, enak banget nih buat makan siang nih ya. Oke, bersama kembali Fandi Santoso. Juga ada siapa lagi nih? Banyak pokoknya ya, akan menemani sahabat semuanya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Firman untuk Anda bersama saya, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan untuk mendengar kembali Firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Yudas. Yudas pasal 1. Saya akan baca ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian bunyinya Yudas pasal 1 ayat 3 sampai 4. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kita mendengar sebuah lagu pujian lebih dahulu.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara berumur di atas 50, 60, 70 tahun atau lebih, kira-kira bingung atau tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang ini? Contohnya, banyak kata-kata baru yang muncul dan kadang-kadang kita tidak tahu artinya ketika orang lain berbicara dengan kata-kata baru itu. Nah, Saudara lihat bahwa di kampung-kampung sekarang ini sudah tidak ada lagi tulisan tukang cukur, tetapi diganti dengan barber shop. Lalu ada seorang ibu yang mengatakan pada saya, kalau di gereja saya persembahan itu melalui kantong kolekte, tapi ada juga gereja itu menyediakan keris. Saya pikir apa yang dimaksud keris? Oh, yang dimaksud adalah kiuris. Ya. Nah, ibu lain berpindah gereja. Lalu saya tanya, berasal dari gereja mana? Ya, dia dijawabnya, berasal dari gereja Santo Yusuf. Loh, kok Yusuf? Yang benar adalah Santo Yusuf. Anak muda, kalau ditanya, sudah sampai mana? Jawabnya, OTW. Kita tidak tahu apa itu OTW, sehingga kita kadang-kadang menerjemahkan OTW itu dengan bahasa Jawa, singkatan dari Ojo Takon Wae. Saya sedang mengemudi, sedang nyetir, Ojo Takon Wae. Nah, masih banyak contoh-contoh lain. Kalau kita ini gaptek atau gagap teknologi, maka kita ini akan termangu-mangu dan bertanya itu bicara apa. Kalau hari ini kita mau bertanya apa saja, sudah ada mesinnya. Mesinnya bernama AI atau akal imitasi, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Coba ditanya aja tentang apa. Nah, saya tidak berani menanya AI itu untuk membuatkan khotbah. Karena apa? Karena itu bukan hikmat Tuhan. Kalau saya membuat sendiri melalui doa, nah Roh Kudus pimpin saya, baru itu hikmat Tuhan. Tapi kalau AI yang ditanya, dia bisa menjawab dan khotbahnya juga bagus. Tapi apakah itu melalui hikmat Tuhan atau tidak, saya tidak tahu. Saudara-saudara, ada beberapa sebab orang tidak mengikuti perkembangan. Misalnya, ya, yang pertama, tidak ada gunanya, saya malah pusing. Ada lagi orang mengatakan, ya sudahlah, saya menyerah kepada keadaan. Ibarat orang lari, wong saya sudah ada umur, saya terengah-engah, saya tidak mau. Ada juga yang optimis, saya mau belajar walaupun lambat. Dulu orang tua mengajari anak atau cucunya, sekarang terbalik, cucunya mengajari omanya atau opanya. Orang tua bisa sabar mengajar anaknya, tapi sang cucu tidak sabar mengajari nenek kakeknya. Pasti yang mengatakan, sudahlah, saya tidak bisa mengajari kalau ternyata lambat. Ada orang yang terus belajar dan beriman. Nah, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin karena dia terus berdoa minta pimpinan Tuhan. Nah, silakan dipilih. Bapak, Ibu, Saudara termasuk yang mana? Yang terus maju atau menyerah pada keadaan? Apa yang kaitannya dengan iman kita, Saudara? Dengan perkembangan seperti ini, perkembangan teknologi yang sangat maju. Nah, saya belajar dari kitab Yudas ini dan sekarang saya sampaikan pada Saudara, kitab Yudas ini, Yudas itu anak dari Yusuf dan Maria, bukan Yudas Iskariot. Ya, dia menulis surat pada jemaat supaya hati-hati loh. Ada ajaran palsu yang masuk ke dalam gereja. Zaman itu belum ada HP. Tetapi ajaran itu masuk lewat apa? Mulut, lewat mulut. Lewat mulut orang satu-satu. Jadi kita ini di tengah-tengah keadaan yang sudah modern ini, kita tidak bisa diam. Ternyata di dalam surat Yudas itu, Yudas sedang memperingatkan hati-hati loh, bahwa ada orang yang nyusup ke dalam jemaat kita. Keselamatan oleh anugerah Allah itu kemudian diolah.
menjadi apa? Menjadi kamu kalau berbuat dosa, minta pengampunan. Tapi kamu berdosa lagi juga tidak apa-apa, minta pengampunan lagi. Berdosa lagi tidak apa-apa, minta pengampunan lagi. Itu kan namanya mempermainkan Tuhan. Nah itu ajaran itu salah. Mengaku dosa hari Minggu, tapi Senin Sabtu berbuat dosa lagi, lah apa gunanya? Lalu hal yang kedua yang diperingatkan Yudas itu adalah Tuhan Yesus itu tidak diakui sebagai Allah yang berkuasa. Mereka menyangkal Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih, adil, dan menghakimi orang berdosa. Yudas memberi contoh bagaimana Tuhan itu menghukum Sodom dan Gomora. Dan bahkan malaikat-malaikat yang tidak taat itu juga dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, sulit kita membedakan antara yang benar dan yang salah, yang asli atau yang palsu. Tiap hari ada berita-berita yang masuk dan kita ini bingung, ini sebetulnya apa? Sungguh-sungguh atau buatan, atau yang disebut dengan akal imitasi tadi. Bagaimana kita menyikapi kabar-kabar bohong atau kabar-kabar yang memunculkan ajaran-ajaran palsu di sekitar kita? Pak Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan guru-guru palsu itu sebagai orang-orang yang menjual Yesus. Dengan kata menjual itu pasti ada imbalannya, yaitu apa? Uang. Nah mari dalam perubahan zaman ini kita harus memiliki sikap. Sikap yang pertama adalah mengubah Kristen KTP kita menjadi Kristen yang mengakar. Kristen KTP itu adalah Kristen yang hanya tertulis, tertempel di kartu penduduk kita. Agama Kristen, ya. Tetapi itu KTP, dalam prakteknya tidak demikian. Di gereja kita ikut menyanyi haleluya, haleluya, tapi di luar gereja halelupa. Lupa yang didengar dalam khotbah karena sibuk main HP sendiri. Ada juga orang di gereja tapi pikirannya kemana-mana. Ini Kristen cantelan, hanya digantungkan tapi tidak dipraktekkan. Orang Kristen KTP ini mudah sekali kena bujukan iblis, lalu meninggalkan Tuhan karena imannya hanya tertulis di KTP, hanya mendengar, membaca, tetapi setelah itu dia lupa, tidak melakukan lagi apa yang diperintahkan Tuhan. Iman yang mengakar itu beda. Iman mengakar itu saya umpamakan dengan rumpun bambu. Ya, pernah mendengar ada pohon bambu roboh karena hujan lebat atau badai? Pohon bambu itu jarang roboh, cuma miring atau gelantungan, tapi tidak tercabut akarnya. Iman yang mengakar biasanya hidup di dalam diri orang-orang Kristen yang kuat persekutuannya dengan Tuhan, kuat persekutuannya dengan sesama orang percaya. Orang yang seperti ini ditopang oleh persekutuannya yang kuat. Kehidupan rohaninya terpelihara tiap-tiap hari dalam doa dan firman, selalu berada dalam persekutuan dengan sesamanya orang beriman. Di gereja maupun di dalam kelompok-kelompok doa, orang ini selalu akan hadir karena tahu bahwa perkumpulan itu tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi memberi daya, kekuatan, belajar bersama tentang firman Tuhan. Dengan kata lain, tubuhnya dihidupi dengan makanan setiap hari dan imannya dihidupi tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Iman seperti ini akan mengakar dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga, termasuk kehidupan yang paling buruk. Hidup yang berada di titik terendah tetap kuat menjalaninya. Rumpun bambu itu hanya bergoyang-goyang, tapi tidak roboh. Karena apa? Ditopang oleh sesamanya pohon bambu dan akarnya mendalam. Zaman ini, orang yang imannya tidak mengakar akan mudah mengalami stres ketika badai hidup ini menerpa. Pernah membaca di Jawa Barat seorang ibu membunuh dua anaknya sendiri yang masih kecil. Lalu ibu ini menyusul diri bunuh diri. Jadi dalam sekejap itu tiga manusia nyawanya melayang.
Setiap hari kita tidak lepas dari guncangan dan badai. Tetapi kalau kita tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, kita tidak akan goyah dan kita tidak akan tercabut. Guncang-guncang iya, tetapi tidak akan roboh. Lalu sikap yang kedua, mari kita menjadi manusia pembelajar. Orang sekolah ada batasnya, tapi orang belajar bisa dilakukan sampai tua. Ya, kita harus sampai tua belajar sampai mendapat gelar S3. S3 itu artinya setia sampai selesai. Jadi Tuhan Yesus waktu disalib tidak berkata sudah mati, tapi Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, tugasnya selesai. Zaman sekarang banyak orang cerdas, bukan hanya pinter. Berapa banyak pemimpin-pemimpin perempuan di seluruh dunia yang cerdas mengalahkan laki-laki. Pemerintah sedang menjaring anak-anak super cerdas untuk diprioritaskan studi demi generasi masa depan. Nah, hari ini dibutuhkan manusia pembelajar, orang yang selalu belajar mencari informasi baru dan bisa mengikuti tanpa bingung dan bimbang. Saudara-saudara, kenapa hubungan orang beriman dan Tuhan Yesus digambarkan dengan guru dan murid, ya, di samping gembala dan domba? Guru dan murid itu adalah, murid itu pembelajar dan guru itu mengajar. Murid itu disebut disciple, the disciple, karena murid itu pembelajar. Kenapa perintah Tuhan setelah dibaptis berbunyi, dan ajarlah mereka menurut apa yang kuperintahkan kepadamu? Setelah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tidak bisa diam, merasa sudah dapat surat masuk surga. Selanjutnya kita harus belajar. Tiap minggu kita datang ke gereja, mendengar khotbah, itu belajar. Saudara-saudara, anak-anak sejak kecil sudah diperkenalkan dengan belajar, belajar, belajar, belajar. Juga anak-anak diperkenalkan secara rohani di sekolah minggu. Ya, setiap orang pasti punya ayat favorit. Nah, saya memiliki ayat favorit sejak saya duduk di sekolah minggu ketika saya kelas 4. Saya diminta untuk, semua anak diminta untuk memilih ayat yang paling disukai. Saya juga memilih ayat yang paling disukai. Dan sampai hari ini ayat itu saya pegang kalau ada masalah. Saudara-saudara, luar biasa kalau kita mau berpegang pada firman Tuhan. Dan firman itu kita ingat selalu, kita masukkan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, hadapi tantangan yang kita alami saat ini dengan menggunakan iman dan akal. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa beriman itu sama dengan meniadakan akal. Tidak. Hukum Tuhan berbunyi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jadi pikiran tetap dipakai, jangan disingkirkan. Bukan seolah-olah kalau sudah beriman pada Tuhan Yesus itu tuh tidak pakai akal. Pasti akal itu dipakai, karena dengan akal ini kita bisa menerjemahkan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Akal budi itu bawaan dari lahir. Setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, maka Tuhan tambahkan pada akal budi kita apa? Hikmat Allah, kecerdasan ilahi. Saudara pernah membayangkan bagaimana seorang hamba Tuhan itu tiap minggu berkhotbah, dia pendeta yang melayani seorang diri, tidak ada teman-teman lain. Kenapa selalu ada yang dikhotbahkan? Ya karena hikmat Tuhan, bukan hanya akalnya saja, karena dia setiap kali membaca. Orang Kristen itu tidak boleh kalah dengan kecerdasan buatan atau akal imitasi. Saya bisa menyusun khotbah dengan memakai AI, tapi saya tidak puas, karena itu bukan hikmat Allah. Saya tanya kepada AI, dan AI itu bukan Tuhan, tapi menjadi referensi atau pengetahuan tambahan untuk kita ketika kita tidak tahu. Jadi saudara, gantungkanlah hidup kita itu kepada Tuhan, bukan kepada benda-benda yang berasal dari dunia ini. Benda-benda dari dunia ini membantu dalam menghadapi pergumulan zaman.
ajaran-ajaran palsu ada di sekitar kita loh, saudara. Oleh sebab itu kita pakai hikmat Allah, tapi juga pakai iman kita, pakai akal budi kita. Jangan tergoda untuk percaya pada ajaran-ajaran baru yang kita sebenarnya itu tidak paham. Harus diuji. Kalau hanya beriman saja atau berakal budi saja, maka itu semua bisa menjadi jalan yang menyesatkan kita. Tapi haruslah jalan bersama-sama. Kalau kita jalan pakai kaki satu ya tidak akan normal. Jalan tuh harus pakai kaki dua. Iman dan hikmat Allah harus berjalan bersama. Apa gunanya Roh Kudus dikaruniakan pada kita? Supaya kita memiliki kecerdasan ilahi, menerjemahkan apa yang dibahasakan Tuhan kepada kita melalui kitab sucinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dibekali dengan firman Tuhan, bagaimana kami menghadapi pergumulan zaman, bagaimana kami menghadapi tantangan hidup, bagaimana kami mengalami perubahan-perubahan yang kadang-kadang tidak kami mengerti karena kami tidak mengikuti perkembangan seperti orang-orang yang pandai. Tetapi kesederhanaan kami tetap di bawah pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami akan selalu bertanya kepada Tuhan untuk menempuh perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Hey, selamat sekalian, jumpa lagi untuk Anda siang hari ini. Kita bertemu lagi dalam Info Etalase. Tentunya sahabat itu sudah siap untuk menyimak beberapa informasi dalam Info Etalase yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Yang hari ini ada beberapa informasi untuk Anda ya. Demikian juga sahabat itu, silahkan untuk menikmati istirahat siang. Lepaskan semua beban dan sahabat bisa memeluknya dalam istirahat siang ini dengan menikmati santap siang.

Ya, kembali lagi dengan kesibukan, tetapi ingat bahwa waktu istirahat yang disediakan untuk menikmati santap siang Anda. Demikian juga untuk energi yang sudah sahabat pakai, perlu mengistirahatkan tubuh Anda sehingga kembali pulih untuk kembali beraktivitas. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah memberikan dukungan doa, perhatian dan juga ucapannya untuk Radio Itus 57 tahun.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Shalom sahabat Ikhtus yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Stephen Lim dari GSKI Rehoboth Semarang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Ikhtus, terus berkarya, terus jadi berkat untuk kota Semarang. Saya berdoa kiranya Tuhan pakai Radio Ikhtus semakin jadi berkat untuk setiap orang yang mendengar. Nama Tuhan dimuliakan melalui Radio Ikhtus. Maju terus, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. God bless you.

Ya, bersama-sama ada beberapa informasi untuk Anda ya. Selamat siang, jangan lupa makan siang dan isi kembali tenaga untuk menyelesaikan sisa pekerjaan hari ini ya. Membawa keterangan sendiri dan energi baru untuk aktivitas selanjutnya. Sahabat Titus, nah ini sudah hari Jumat nih, sahabat sekalian yang membutuhkan minyak mor, segera datang hubungi WhatsApp-nya atau sahabat Titus bisa datang langsung ke Radio Titus ya. Sekaligus bisa bermain, berkunjung ke Radio Titus ya. Oke juga sahabat Titus yang masih ingin mendapatkan informasi seputar informasi yang kami bagikan, setiap hari Minggu Radio itu tetap menyiarkan ibadah secara on air yang sahabat bisa ikuti lewat pesawat radio Anda atau lewat Iktus FM streaming, juga sahabat bisa buka lewat gadget di aplikasi Play Store ya. Oke, sama semuanya dari pukul di hari Minggu tersebut, informasi gereja, pelayanan gereja, ibadah yang disiarkan Radio Itus pada pukul 9, pukul 18 dan pukul 19. Sahabat bisa mengikuti dimanapun sahabat berada untuk mengikuti ibadah. Nah, ini dia sahabat sekalian mau bergabung dalam informasi etalase atau informasi lainnya bisa hubungi di 081 745 05 96.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk.
5: Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

28 menit sudah kita lewati pukul 12 siang, masih menikmati santap siang. Istirahat sejenak ini adalah bagian dari perjuangan ya. Selamat makan siang. Tetap semangat menjalani hari-hari ini. Oke, bergabung bersama Itusnya yang membagikan informasi buat sahabat semuanya. Yang mau berbagi informasi kepada sahabat Itus di 96.5 FM pada pukul 12 hingga pukul 13. Oke,

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca?
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian.

Shalom, saya Ibu Madalena Natanael dari Gereja Israel Masih Kendal bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan keluarga besar Gereja Israel Masih Kendal mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Iktus. Perjalanan yang tidak mudah, tetapi sungguh kami bersyukur karena itu selalu disertai oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan dan berdampak bagi seluruh sahabatnya. Dengan harapan untuk kedepannya Radio itu tetap dinantikan oleh para pendengarnya di tengah situasi tantangan, Radio itu hadir sanggup memberi penghiburan bagi mereka yang duka, memberi semangat yang baru bagi mereka yang tawar hati. Maju terus Radio itu diberkati untuk terus menjadi berkat nama Tuhan.

Dan Memories 96.5 FM yang akan menemani sahabat hingga pukul 3 sore nanti. Senang sekali kami bisa kembali menyapa lewat udara dan mengajak sahabat Iktus untuk kembali bernostalgia, menikmati serangkaian lagu-lagu kenangan yang tentunya bisa menemani serta menghibur kita. Dan kami mengundang juga untuk sahabat-sahabat itu semuanya untuk bergabung di acara ini menggunakan line telepon bisa secara on air di 8313611 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Saya tunggu atensi Anda dan inilah beberapa pujian yang hadir mengawali perjumpaan kita. Sebuah lagu di antaranya milik dari Herlin Pirina dengan Jalan Tuhan. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Dr. Wahyu BMS PTAT mewakili Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum Semarang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Ictus tetap mengudara dan menjadi saluran berkat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sukses dan jaya selalu Radio Ictus 96.5 FM.

0: Sahabat Iktus, itu tadi beberapa lagu yang mengundang sahabat untuk segera bergabung bersama kita di Golden Memories. Masih ada banyak lagu yang siap menemani kita di suasana siang yang panas sekali hari ini ya. Saya berharap sahabat Iktus semuanya bisa menikmati hari ini walaupun cuaca panas, tetap menikmati hari ini dengan sukacita, dengan syukur. Oke, buat semua sahabat yang sudah mulai mendengarkan siaran kita, yuk segera merapat ke sini ya. Terima kasih banyak juga untuk setiap ucapan selamat ulang tahun untuk Radio Iktus yang ke-57 serta doa-doa yang dipanjatkan untuk Iktus agar tetap menjadi sahabat paling dekat di hati sahabat Iktus. Oke, selamat siang Bu Yuni yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Shalom, selamat siang Mbak Lina yang selalu ceria, matugas aja di cuaca yang mamas ini. Golden Memories yang kusuka, mau request katakan sejujurnya by Christine Panjaitan. Terima kasih Mbak Lina, sehat-sehat ya Mbak. Ibu juga sehat, puji Tuhan Mbak Lina. Puji Tuhan, ikut senang ya. God bless you dari Ibu Yuni. Terima kasih Bu Yuni untuk sapaannya, lakunya ditunggu. Halo, Golden Memories, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Golden Memories yang kusuka.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selalu sehat Pak Kahan.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Iya, puji sehat. Tuhan, doanya kita semua sehat di sini.
1: Salam saja untuk Mbak Lina. Selamat melayani Tuhan hingga sampai nanti jam 3 ya.
0: Okay.
1: Banyak berkat dari Tuhan.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan Mbak Lina.
0: Terima kasih.
1: Banyak panas.
0: Betul Pak. Pak Bapak juga sehat juga ya.
1: Amin. Saya mau salam-salam Mbak Lina.
0: Boleh, silakan.
1: Salam sayang untuk Ibu Samsi, Ibu Suratmi, Ibu Rini, Ibu Sukma, Ibu Widodo, Ibu Marta, Ibu Lani, Ibu Dina, Ibu Are, Ibu Sherly, Oma Katrin, Ibu Wijayanti, Ibu Kristiani, Ibu Heri Siswanti, Ibu Suprianto, Mbak Tri yang di Demak, Tante N yang di Semarang, Bapak Daniel Longgu, Bapak Markus, Bapak Adoko, Bapak Wardoyo, Bapak Silas, Anse Taylor, Bapak Suparmin, Bapak Lasio, Bapak Eri Trubus, Bapak Agus, Bapak Yahya Panggi, Bapak Yulianes, Mas Diki yang di Jepara, dan semua pendengar Golden Memories di mana saja. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Saya mau request lagu Barina, lagunya Senja di Kain Mana.
0: Oke. Ditunggu
1: terima
0: nanti.
1: Terima kasih, Mbak
0: Lina. Ya, terima kasih.
1: Tuhan memberkati. Shalom.
0: Terima kasih untuk Pak Kahar, salam dan sapaannya. Juga lagu nanti ditunggu ya, Senja di Kaimana ya. Ditunggu buat Pak Kahar. Dan juga untuk sahabat yang lain yang mau bergabung, masih saya nantikan atensi sahabat Iktus. Berikutnya ada Ko Daniel Hongbun yang juga sudah bergabung. Shalom, siang, nanas banget. Iya, banyak nanas ya Koh ya. Golden Memories always suka request Indah Rencanamu, Pendeta J.E. Awendatu dan Pendeta Robert Louis. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Salamnya buat semua sahabat Iktus, selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hongbun. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-57. Jaya di udara, menjangkau jiwa buat Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. God bless you. Shalom. Oke, terima kasih untuk Ko Daniel Hongbun untuk ucapan selamat ulang tahun buat Iktusnya. Tuhan juga memberkati ya. Berikutnya juga selain Ko Daniel ada juga Ibu Kristiani. Shalom, Golden Memories paling aku suka. Shalom, Mbak Lina mau request Senja di Batas Kota. Wah, sukanya pada senja-senja biar adem gitu ya Bu ya. Tadi senja di Kaimana, ini senja di batas kota gitu ya. Salamnya buat Pak Narko, Pak Kahar, Pak Silas Nyuwitono, Pak Trubus, Bapak Yohanes, Pak Agus, Pak Lastio, Pak Daniel Hongbun, Pak Yahya Panggi, Pak Suparmin, Bu Samsi, Bu Sukma, kemudian juga untuk Ibu Gina, Bu Widodo, Ibu Lindawati, Bu Narko, Bu Mariati, juga Bu Rini, Bu Yunani, dan semuanya aja Mbak. Makasih, God bless you. Terima kasih kembali untuk Ibu Kristiani yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Sambil menanti sahabat-sahabat Iktus yang lain untuk menyapa sahabat-sahabat ya. Boleh silakan nanti bisa WhatsApp ke kami di 0817450596. Yang mau kering on air juga bisa di 0248313611. Kita break sejenak untuk kita simak lagu berikut ini ya. Ada katakan sejujurnya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Pendeta Joko Wibowo dari GKJ Banyumanik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Iktus, sahabat Anda. Kiranya Radio Iktus selalu menjadi sahabat yang menjadi kabar baik untuk semua orang. Tuhan memberkati.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596. Tuhan

saya Dr. Resep Chandra beserta seluruh staf Rumah Sakit Tantilasa Dr. Cipto mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Ictus. Semoga Radio Ictus terus menjadi berkat bagi sahabat-sahabat sekalian dan maju terus untuk

0: Sahabat Iktus, itu tadi kembali kita sudah menyimak ya beberapa lagu yang sudah dipilih atau di request oleh sahabat-sahabat Iktus semuanya. Semoga bisa menghibur sahabat yang sudah bergabung, yang sudah memilih lagu-lagu tadi. Yang mau menyusul boleh, masih nantikan atensi sahabat Iktus yang lain yang belum beratensi ya. Oke, berikutnya juga terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Pak Yahya Panggi, selamat siang Pak Yahya. Sehat selalu ya. Selamat siang Mbak Lina, selamat bertugas dan sehat ya Mbak. Golden Memories yang paling aku suka. Saya minta lagu Bahasa Cinta. Salam untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes Burini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, juga untuk Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfuah, Bu Deborah Dia, dan sahabat-sahabat pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Iktus yang ke-57 yang kucintai, kiranya tetap mengudara terus, amin. Terima kasih ya Pak Yahya Panggi, lagu Bahasa Cinta ditunggu. Halo Golden Memories, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang Bu.
1: Tadi yang barusan siapa Pak?
0: Pak Yahya Panggi.
1: Terima kasih sekali Pak, salamnya. Juga yang buat yang sudah salam-salam saya dingin-dingin dari tadi. Dan nah, saya baru pulang ding. Terima kasih salam-salamnya Pak Lina. Aku dengar radio itu sudah sebelum radio itu siaran terus dulu Pak. Pasti tes itu. Sampai sekarang.
0: Berapa tahun Bu?
1: 57.
0: Iya puji Tuhan, staf setia dengerin dia Bu Rini.
1: Saya paling setia dong.
0: Terima kasih.
1: Dulu sebelum ini COVID kan banyak hadiah tuh. Saya sering sekali dapat hadiah karena saya setia.
0: Sering dapat hadiah karena selalu setia dengerin ya Bu ya.
1: Dulu kan saya dengar itu masih kecil. Ya enggak kecil tapi kan belum dewasa gitu. Kan gitu saya ya. Punya adik dua. Sering rebutan loh Mbak. Biasa loh anak-anak dulu enggak seperti sekarang. Adiknya rebutan. Nanti kalau baterainya udah lemah, dulu kan siarnya jam 5 sampai jam 9 itu tak jemur dulu baterainya.
0: Waktu itu pakai sinar matahari ya. Jadi keinget ya Bu Rini ya.
1: Ya saya kenapa cici terus penyiar-penyiar yang sudah
0: berpulang.
1: Apa bukan Rini, ada yang lain-lain, pokoknya saya kenal semua. Karena saya setia. Semakin saya, semakin diberkati, jadi berkat, jadi penghibur bagi orang-orang yang setia.
0: Jadi Bu Rini mengikuti perjalanan itu sampai sekarang ya?
1: Iya, sampai apa? Pak Cici itu kan setiap hari kirim buat saya. Ada orang yang gak kenal jadi kenal. Oh Bu Rini itu yang di Iktus itu
0: Iya.
1: Ya setiap pagi dikirim salam itu loh. Iya Jadi itulah ceritanya. Pokoknya banyak banget ceritanya.
0: Iya ya.
1: Ada Bu Katrin belum tahu sudah kirim-kirim segala macam itu Bu Katrin. Ada yang dari jauh-jauh, lu kok kenal saya nggak kenal. Dia, saya bilang gitu, saya dengar dari radio itu soal gitu. Atau nomor telepon saya, minta radio itu gitu. Hanya pokoknya teman-teman itu yang datang dari jauh-jauh itu datang ke sini yuk. Hanya ceritanya
0: sahabat udara ini, ya Bu Rini
1: gitu kan. Bu Rini itu begini gitu. Banyak yang datang ada yang datang, oh dibawain apa Bu? Dia tahu. Terus apa gitu. Okay. Ya itu pokoknya cerita untuk radio itu gitu.
0: Oke, okay, makasih.
1: Saya dengar dari kecil sampai tua.
0: Sampai tua ya, Bu. Sampai Maranatha ya, Bu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya gitu itulah. Saya kemarin lagunya Tuhan Gembalaku, jangan yang baru, yang lam Tuhan adalah gembalaku itu loh, Mbak.
0: Oh iya ya. Kemarin ya, lainnya.
1: Ya, itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tuhan berkati Mbak Lina.
0: Ya.
1: Salam ya. Salam ya. Buat semuanya.
0: Sama-sama. Shalom. Ya, terima kasih Bu Rini sudah bernostalgia dengan Iktus ya. Dulu kisahnya seperti apa ya. Mengikuti perkembangan Iktus dari kecil sampai tua. Terus dengerin gitu, luar biasa sekali. Mungkin sahabat Iktus yang lain juga punya cerita dengan Iktus. Ada masa-masa yang waktu itu memang radio itu belum ada yang lainnya. Jadi sahabat udara itu sesuatu yang spesial karena bisa ketemu lewat udara, walaupun nanti tentu daratnya enggak tahu kapan, tapi tadi cerita bahwa banyak sahabat yang dari luar kota yang ketemu, bahkan tidak pernah kenal tiba-tiba kenal. Nah, walaupun mungkin radio ini dianggap jadul, tapi tetap bisa jadi sahabat dekat untuk sahabat-sahabat yang tidak banyak beraktivitas ya, dan juga menemani di kala kita bosan nih melihat tayangan-tayangan itu. Dengan pakai pendengaran aja kita sudah terhibur gitu ya. Ya, oke, okay, ada yang lain. Halo, Golden Morris.
2: Halo, Mbak Lina.
0: Halo, selamat siang, Bu.
2: Ma.
0: Bu Sukma sudah lama enggak menyapa kita. Iya. Sehat, Bu Sukma?
2: Puji Tuhan. Iya. Kemeresek ini loh, Mbak.
0: Oh iya, sabar ya, Bu. Ini iya, baru proses di
2: iya,
0: antenanya dibenerin di apa biar enggak karatan yeah, itu loh ya, dalam proses itu.
2: Mbak
0: ya.
2: Lina, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat itu.
0: Ya, terima kasih.
2: Sahabat saya.
0: Ya.
2: Untuk Bu Rini semuanya tadi Pak Yahya panggil yang sudah single-single saya. Tapi aku tetap dengarkan nama Lina walaupun kemeresek.
0: Terima kasih Bu Sukma.
2: Tuhan memberkati Mbak Lina di dalam pelayanannya di Iktus. Saya ingat
0: tadi
2: saya.
0: Oh gitu ya. Oke,
2: Mbak Lina,
0: oke, Tuhan berkati Bu Sukma. Terima kasih. Cukup? Minta lagu enggak?
2: Sejauh Timur.
0: Sejauh Timur, oke. Okay.
2: Sejauh Timur Mbak Lina.
0: Ya Bu, nanti saya carikan ya. Oke, terima kasih Bu Sukma. Tuhan berkati yang ada di rumah walaupun kemeresek. masih setia dengerin ya, sudah disapa-sapa teman-teman lewat udara. Oke, yang lainnya lagi saya baca-baca yang sudah bergabung. Ada Ibu Marfu'a Golden Memory. Shalom, aku suka selamat si bentar nih. Shalom Golden Memory, aku suka selamat siang buat Bapak Yahya, Pak Yohanes, Pak Lastio, Pak Agus di Telogosari dan semua pecinta Golden Memory. Selamat menikmati buat Mbak Lina, sehat selalu. Terima kasih lagu yang syahdu dan enak bener, dapat menghibur di suasana yang panas. Oke, terima kasih ya Bu Marfu'a untuk selalu setia bergabung di acara Golden Memory. Ya, selain Bu Sukma mata di minta lagu apa? Sejauh Timur ya. Sejauh Timur dari Barat itu punyanya Mawar. Sebetulnya saya puterin yang Mawar Simorangkir nanti ya. Oke, ada lagi. Halo Golden Memories.
3: Halo Golden Memories. Selamat siang Mbak Lina.
0: Selamat siang Bu Samsi.
3: Sehat ya Mbak Lina.
0: Sehat, puji Tuhan. Monggo Bu Samsi mau kirim salam sapa, silakan.
3: Ya Mbak, mau salam buat Mason, Bu Rini, Bu Rakir, Bu Haris, Marta, Marno, Sukma, Bu Yanti, Bu Heri Seswanti, Bu Suratni, Bu Suwarti, Bu Ra, Bu Ning, Bu Johana, Ana, Putri, Uma Katrin, Bapak Andoko, Bapak Ahar, Bapak Asmari, Bapak Tat, Bapak Markus, Bapak Yohanes, Bapak Agus, Bapak Yaya, Anggi, meskipun belum kenal semua, baru kenalan, biarpun nggak tahu Bapak Ibu, tapi siapa saudara sudah cukup mendengarkan suara saya. Semuanya ya Mbak Lina.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mbak Lina, Tuhan memberkati. Mbak minta lagu. Gelas-gelas kaca ya Mbak.
0: Apa?
3: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Oke.
3: Okay. Terima kasih Mbak Lina.
0: Sama-sama Bu. Kasih. Tuhan berkati Bu Samsi sehat, penuh sukacita. Oke. Okay.

Baik sahabat Iktus, kita buka kembali untuk penelpon berikutnya. Halo Golden Memories. Terputus ya, coba lagi. Berikutnya juga untuk Pak Suparmin yang sudah bergabung di Telaga Boda. Selamat siang Mbak Linan dari Nimbrung. Kalian mau minta lagu Terang Bulan di Gunung. Salamnya untuk semua aja penggemar Golden Memories ya Mbak. Teriring doa saya buat sahabat Kalebet Mbak Lina, sehat-sehat selalu dan penuh kasih sukacita dari Tuhan. Amin. Matur nuwun Mbak Lina, shalom, berkat dalam, Gusti berkahi. Terima kasih Pak Suparmin, tetap sehat sukacita juga. Lagunya ditunggu nanti. Yuk, sambil nanti buat sahabat yang mau beratensi lagi, kita break sejenak ya untuk beberapa lagu yang sudah di request oleh sahabat-sahabat itu.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070.

Shalom sahabat Iktus yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Stephen Lim dari GSKI Rehoboth Semarang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-57 untuk Radio Iktus. Terus berkarya, terus jadi berkat untuk kota Semarang. Saya berdoa kiranya Tuhan pakai Radio Iktus semakin jadi berkat untuk setiap orang yang mendengar. Nama Tuhan dimuliakan melalui Radio Iktus. Maju terus, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. God bless.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, bila Anda mengalami patah tulang hanya karena terpleset atau terantuk suatu benda, atau merasakan tubuh Anda semakin pendek atau makin bungkuk dan sering mengalami nyeri tulang di seluruh tubuh, maka perlu diwaspadai karena hal itu merupakan pertanda osteoporosis atau keropos tulang. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit keropos tulang atau osteoporosis ini? Sahabat, berikut ini ada beberapa saran yang dapat Anda terapkan agar tidak mengalami penyakit keropos tulang ini. Yang pertama adalah sadar akan kejadian keropos tulang yang mengancam. Dengan menyadari adanya bahaya keropos tulang yang mengancam, Anda akan peduli terhadap kesehatan tulang Anda. Yang kedua adalah menjaga asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, karena kalsium merupakan unsur pembentuk tulang dan gigi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari keropos tulang ini adalah selalu hidup aktif. Jangan cuma duduk dan tidur. Dengan aktivitas yang baik, tulang akan lentur dan kepadatannya terjaga. Lakukan pula olahraga secara teratur agar dapat memperkuat tulang dan menambah kepadatan massa tulang. Yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok, serta kurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda. Demikian juga kurangi konsumsi daging merah, karena semuanya dapat menghambat penyerapan kalsium. Dan ketika Anda punya faktor risiko osteoporosis, konsultasikan dengan dokter Anda, lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, dan jika kepadatan tulang berkurang dari hasil pemeriksaan tersebut, atau Anda menderita osteoporosis, maka konsumsilah obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kesehatan tulang seringkali terabaikan, karena rasa sakit umumnya baru terasa bila tulang sudah rapuh atau ketika tulang dinyatakan keropos. Keropos tulang seringkali disebut sebagai silent disease atau penyakit yang diam-diam menyerang, karena terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Oleh karena itu, teruslah perhatikan kesehatan tulang Anda, jagalah tulang Anda, maka mereka akan menjaga Anda. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

News FM mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio itu. Tetap jadi sahabat kami ya.

0: sementara sudah pukul 14:34, masih Lina temani Anda di Golden Memories. Untuk yang minta lagu Terang Bulan, mohon maaf Pak Suparmin belum bisa diputerin karena gak punya ternyata ya. Saya ganti Gunung Fujiyama dengan penyanyi yang sama ya, atau beda ya. Oke. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mau bergabung, masih ada waktu, monggo kalau mau bergabung request lagu kenangan, masih ada kesempatan. Berikutnya ada Ibu Nana yang ada di Kampung Beduk, selamat ulang tahun Iktus tercinta, semakin jaya di udara, menjangkau banyak bangsa. Tuhan berkati selalu kru Iktus, selamat melayani Mbak Lina, God bless you. Requestnya ngikut Mbak Lina, makasih. Oke, terima kasih Bu Nana untuk ucapan ulang tahun buat Iktus. Terima kasih untuk menjadi sahabat, tetap jadi sahabat terdekat Iktus juga ya. Tuhan berkati Ibu. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Siang Mbak Lina.
0: Selamat siang Bu Ning.
1: Pak Jaringi pun kulo nyuwun lagu ya Mbak.
0: Ya.
1: Tahun derek ngaturaken pawin derek mahar itu ulang tahun itu terus ingkang kaping 50 persanipun sedoyo. Napa sender-sender ingkang risak sakun nai enggal dak saket di panjenengan studio ingkang asto wonten mriki ati sehat nomor 1 ono kula matur nuwun sedayanipun derek memuji saged langgeng anggenipun siaran ngantos temuk nggih Mbak,
0: menika
1: ulang tahunipun terus lah menika siang menika kula nyuwun aku panjang jalan kenangan.
0: Panjang jalan
1: oke,
0: kenangan.
1: Oke mawon.
0: Baik Bu Ning.
1: Oh, buten. Pen datang Rin, Ibu Tindrawati. Oh, ingkang sampun maringi. Oh. Allah matur nuwun ajeng Adik Bralin, Ibu Haryati, Lili, Bapak Sudanto, Bapak Agus, Bapak Asmari, Bapak Lasto, Lasto. Uyo kemawon. Ken oh. Ken su. Matur nuwun, Mbak. Nggih. Supen kula kagem keluarga kru mriki sedaya ingkang sami ngasta terutama ya acara ini. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Bu Ning, Gusti berkahi selalu. Terima kasih lagunya ditunggu Bu Ning nggih. Ya, terima kasih Bu Ning di Tanah Mas yang sudah bergabung untuk doa dan ucapan untuk Iktus ya. Kiranya Tuhan selalu dengarkan. Juga untuk Bu Aris di Semarang Indah, terima kasih untuk bunga balonnya yang cantik buat Iktus sudah kami terima. Tuhan akan membalas berkat melimpah untuk Bapak Ibu keluarga besar Ibu Aris Setiawan ya. Yang ada di Semarang Indah, sehat selalu. Dan juga untuk sahabat-sahabat lain yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun buat Iktus, Tuhan berkati senantiasa. Yang sudah mendukung lewat doa dan kasihnya untuk radio itu tetap mengudara hingga sampai saat ini. Semua karena anugerah melalui tangan-tangan kasih sahabat Iktus yang Tuhan pakai. Juga gereja-gereja instansi semuanya, hamba Tuhan dan semua yang sudah terlibat. Halo Golden Memory, selamat sore ya. Halo.
2: Selamat sore Golden Memory.
0: Iya, selamat sore Pak.
2: Ya. Salam-salam Mbak ya.
0: Monggo Pak Agus silakan.
2: Waduh dan nunggu ini Bu Marfuah, Pak Asyo, Parmin, Bu Susu, Bu Samsi, Andok, Bu Kristiani, Pak Tahar, Bu Yaya Panggi, Bu Radia, yang neng yang tadi yang di Tanah Mas, matur nuwun yang salam pun Pak Yohanes. Ah. Bu Yunani, Bu Yuni, Bu Nana. Semuanya saja Mbak ya.
0: Oke.
2: Mbak, saya juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu ya.
0: Terima kasih Pak Agus.
2: Ke-57. Semoga suaranya tambah bening.
0: Amin.
2: Nah, saya kembali, Mbak. Jangan salah menilai, Mbak.
0: Oke.
2: Ya, Pak Salina, ya selalu.
0: Terima kasih, Pak Agus. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Shalom. Ya, terima kasih ya untuk sahabat Iktus, untuk perhatian Iktus. Kita tetap percaya ada saatnya nanti Iktus bisa mengudara dengan jelas menggunakan antena permanen yang masih dalam proses. Dan juga sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan live streaming maupun HP Android yang masih setia bergabung, terima kasih banyak. Semoga terhibur selalu lewat serangkaian acara yang kami sajikan lewat udara. Nah, sahabat Iktus, kita akan simak kembali beberapa lagu berikutnya untuk sahabat-sahabat yang tetap setia, yang belum disapa namanya tapi tetap dengerin, terima kasih banyak. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin stay tune, baru stay tune bersama kami, kita simak lagu berikutnya. Ada Sepanjang Jalan Kenangan yang sudah siap menghibur kita.

sahabat, tak terasa ya waktu yang batas kita. Pak Lasio di penghujung acara ini mau menyapa juga. Siang Mbak Lina, Lasio ikutan gabung minta lagu di Oh Bunga Mawar dari Novia Kolopaking. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, juga Pak Andoko, Pak Edi Trubus, Pak Agus, Mbak Suminah di Cinde, Mas Nur Salim di Jepara, Eyang Neng, Bu Rini, Bu Widodo, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Seswanti, Bu Maria Yuliati di Candi, Ibu Suparman di Genuk, Ibu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Debora dan kru itu semua, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Salam buat Mbak Lina, tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Lasio. Lagunya mohon maaf tidak bisa diputerin karena belum ada juga. Oke, nanti kita list ya lagu-lagu yang belum ada. Semoga nanti bisa diputarkan. Dan inilah lagu yang terakhir, Harta Berharga, yang akan menutup perjumpaan kita di Golden Memories hari ini. Jumpa kembali Selasa yang akan datang. Dan terima kasih untuk atensi sahabat itu semua.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Shalom sahabat Iktus, saya Pendeta Henok Edi Haryanto bersama dengan jemaat GBT Kristus Alfa Omega Jemaat Ngeserep mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Iktus. Biarlah lewat ulang tahun ini doa kami, harapan kami, Iktus semakin berdampak dan menjadi berkat dimanapun pendengar boleh menangkap siaran ini. Amin.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Mandurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Berbenah Bersama Allah, yang berdasarkan Yeskiel 39 ayat 21 sampai 29. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Yeskiel 39 ayat 29. Aku tidak akan lagi menyembunyikan wajahku dari mereka, karena aku akan mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pagi itu Rina terdiam menatap genangan kopi di cangkirnya. Rasanya setiap tetes cairan hitam itu menyimpan bayangan kegagalan kemarin. Proyek kantor yang berantakan, salah paham dengan rekan kerja, bahkan janji pada diri sendiri untuk berolahraga pun tidak tertunaikan. Hela napas berat lolos dari bibirnya. Rina tahu ada penyesalan yang mengendap di dasar hati. Namun di balik awan mendung perasaannya, sercercah pikiran melintas. Apakah hari ini juga akan berakhir sama? Ketegasan Allah terhadap dosa adalah jelas. Namun belas kasihan Allah untuk pemulihan pasca pertobatan juga tegas. Allah tidak terus-menerus tinggal dalam murka. Dia berkenan pada rekonsiliasi yang mendamaikan. Bagi Allah, kegagalan bukan akhir segalanya. Pertobatan adalah berbenah diri demi masa depan yang lebih baik. Tindakan anugerah ini ditempuh Allah sebagai upaya menjadikan Israel sebagai teladan. Bagi Allah, yang terbaik bagi dunia ini adalah perbaikan, bukan kehancuran. Setiap hari

kita diundang untuk membuka diri pada karya Roh Kudus. Hati kita menjadi lembut untuk mengakui kesalahan dan berani berubah. Setiap upaya perubahan hidup terjadi bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi oleh Allah sendiri melalui Roh-Nya yang menguduskan kita. Bentukan Allah bagi diri kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Ingatlah, Dia adalah Allah yang tidak menyembunyikan wajah-Nya. Refleksi hari ini mengatakan bentukan apa yang sedang Allah buat bagi diri kita saat ini.

0: Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.
1: FM, Iktus, sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Selamat sore sahabat, masih Lina temani Anda di Iktus Family. Sore hari ini yang akan menyapa sahabat Iktus yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus. Di suasana sore hari ini lumayan adem nih sahabat Iktus ya. Sudah matahari sudah mulai bersembunyi di balik awan ya. Dan semoga semuanya tetap bersuka cita sore ini, walaupun mungkin rasanya letih yang sudah beraktivitas dari pagi. Kami siap menemani Anda hingga pukul 16.00 nanti. Sungai Sukacitamu, sebuah lagu yang tentunya bisa sedikit mengurangi rasa penat yang dirasakan.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Selamat sore untuk semua aja dan kembali di suasana sore hari ini kami ingin menyapa dan membingkiskan lagu mendatang untuk sahabat-sahabat Iktus ya. Menyapa lewat udara, semoga tetap terjalin hubungan persahabatan dengan 96.5 FM. Halo, selamat sore untuk sahabat kami Ibu Cecilia Yuli Suliati di Tambun Mas Selatan, meter nomor 3894. Ada sahabat kami, sahabat Elizabeth Miselina Pirena di Puri Anyas Moro, meter nomor 3895. Halo, selamat sore juga terbingkiskan lagu mendatang untuk sahabat kami Bapak Chandra Kurniawan di Wolokito Utara. Kemudian buat Ibu Lydia Listiawati yang ada di Muara Mas, halo apa kabarnya? Maitu nomor 3897. Terbingkiskan juga untuk sahabat kami Bapak Sandi yang ada di Sandi Regiananto di Puri Anyes Moro, monitor nomor 3898. Dan juga untuk Ibu Listiani di Sambiroto, apa kabarnya juga? Semoga masih bergabung bersama Iktusnya. Dan terbingkiskan untuk Ibu Yohana yang ada di Senjoyo 2, monitor nomor 3900.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan apa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Saya Pendeta Krisantoso dari Gereja Isa Almasih Jemaat Dr. Cipto Semarang mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio Itu Sahabat Anda. Doa kami kiranya radio Itu tetap jaya di udara dan semakin dicintai dan memberkati.

Sahabat masih di Iktus Family sore hari ini menyapa kembali sahabat Iktus yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus, juga menemani sahabat-sahabat yang ada di rumah yang mungkin lagi beraktivitas atau lagi menikmati kopi hangat di suasana sore sambil ngobrol dengan keluarga. Terbingkiskan untuk Ibu Martono di Hilir, monitor nomor 3901, juga untuk Bapak Kurniawan Susanto di Senjoyo, kemudian juga untuk sahabat kami Bapak Nathanael Sumardi Sudiharjo di Argomukti Timur, dan juga Ibu Esther Engewali yang di alamat yang sama ya, monitor nomor 3903 dan 3904. Kemudian juga untuk sahabat kami Ibu Setiawati di Jalan Menjangan, monitor nomor 3905. Kembali kita akan simak lagu sukacita yang tentunya bisa kembali menemani aktivitas kita atau rehat kita di sore ini.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu.
1: Melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas.

0: pilih radio mana? Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau

Suasana sore dan kali ini kembali menyapa sahabat Iktus berikutnya. Ya, terbingkiskan lagu mendatang. Lagu sukacita ini terbingkiskan untuk sahabat kami berikutnya. Halo Ibu Sanje Rumondor yang ada di Sendang Mulyo. Selamat sore Bu, monitor nomor 3908. Sahabat kami Cynthia Margareta Prakoso dan sahabat Teguh Bambang Prakoso. Nah, untuk sahabat Cynthia di Sendang Gua Selatan, untuk Bapak Teguh Bambang juga ada di Sendang Gua Selatan, serta Ibu Rahayu, Ima Rahayu ya, di alamat yang sama. Saya selalu semua yang lagi bergabung ya, mudah-mudahan bergabung ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Juga untuk Bapak Purno Kusdianto di Kelipang PGRI, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kita akan kembali dihibur dengan lagu mendatang terbesar dan termulia dari NDC. Dan juga untuk sahabat yang mungkin di perjalanan yang lagi bergabung. Inilah beberapa lagu yang kembali hadir memberikan sukacita tersendiri di kala.

0: Wow!
1: Stay tune terus di 96.5 FM.

Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat kecil Iktus, kembali lagi bersama Fanny di sini yang akan menemani sahabat kecil Iktus 1 jam ke depan dalam acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Gimana kabarnya sahabat kecil Iktus? Baik kan? Tadi gimana sekolahnya? Pasti seru kan? Seru dong, kan ketemu teman-teman dan guru. Oh iya, hari ini Fanny akan membahas tentang tupai berjasa menanam banyak pohon. Kok bisa ya? Sahabat kecil Iktus mau tahu kan? Tunggu dulu dong. Fanny putarkan lagu pujian yang berjudul Mari Mengangkat Tangan

Wah, sudah mendengarkan pujian. Mari kita mulai membahas tentang topik kita hari ini, tentang tupai berjasa menanam banyak pohon. Sumber dari www.bobo.id oleh Nabila Fatin Atikah, 16 Juli 2026. Tupai seringkali dianggap sebagai hewan yang mengganggu. Padahal kehadirannya punya peran yang baik bagi keseimbangan alam loh. Meskipun tidak disengaja, hewan ini telah menanam banyak pohon. Kok bisa? Yuk kita mengenal lebih dekat tentang tupai. Tupai, hewan berbulu coklat gelap ini masuk ke dalam famili Sicuridae. Anggota keluarga dari famili tersebut mencangkup hewan pengerat yang ukurannya itu sedang hingga kecil. Tupai berasal dari Amerika, Eurasia, Afrika, dan Australia. Dari berbagai benua yang mereka diami, setidaknya terdapat 200 hingga 300 spesies yang saat ini diakui keberadaannya. Kita lanjutkan pembahasan topik hari ini setelah pujian yang berjudul Besar Kasih Setiamu bersama GPCC Worship.

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek ini. 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

Masih bersama Fani dalam acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Fani lanjutkan ya. Mereka biasanya memanjat pohon, menggali tanah, bahkan terbang. Bukan terbang sungguhan, tetapi menjatuhkan diri dari pohon seolah ia sedang terbang. Dengan berbagai perilakunya itu, tupai yang masuk ke taman rumah sering mengacak-acak tempat makan hewan peliharaan kita, bahkan menggerogoti kayu rumah. Meski sering dianggap sebagai pengganggu kebun rumah, ternyata mereka punya peran penting lingkungan loh. Si tukang kebun. Ada satu kebiasaan unik dari tupai, yaitu menyimpan biji-bijian ke dalam lubang tanah yang digali olehnya. Yuk kita lanjutkan setelah pujian yang berjudul Medrey Yesus Pokok. Selamat menikmati.

Oke, mari kita lanjutkan ya. Pohon ek dapat tumbuh dengan subur. Saat mengubur biji-bijiannya pun, mereka punya cara unik agar tidak dicuri oleh tupai lain. Biji itu mereka simpan sebaik mungkin sebagai cadangan makanan di musim dingin. Namun, mereka ini sangatlah pelupa. Tupai yang tidak ingat dengan biji tersebut akan membiarkannya begitu saja. Pada akhirnya, banyak biji yang ia simpan di tanah itu tumbuh menjadi pohon. Biasanya, perilaku ini sering terjadi di musim gugur. Untuk mempersiapkan musim dingin yang panjang, tupai akan mengubur biji-biji pohon ek. Menariknya, para peneliti menemukan bahwa sekitar 73% biji itu tidak diambil kembali. Berkat ketidaksengajaan ini, tupai telah berjasa dalam menanam banyak pohon. Wah, tupai saja berjasa dalam menanam banyak pohon. Hebat sekali ya tupai. Lagu pujian yang berjudul Mentega dan Roti sudah sangat siap untuk diputarkan.

masih bersama Fani dalam acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Fani lanjutkan ya. Oh iya, kebiasaan tupai mengubur biji-bijian itu disebut dengan scatter hoarding. Jadi, scatter hoarding diartikan sebagai kebiasaan hewan untuk menimbun makan di lokasi yang berbeda-beda. Bagi hewan-hewan ini, menyimpan di satu lokasi saja tidak cukup. Maka dari itu, hewan seperti tupai ini bisa disebut dengan penimbun yang menyebar. Kerahasiaan lokasi menimbun biji-bijian ini sudah seperti menyimpan harta karun. Tupai akan memastikan tidak ada teman tupainya yang melihatnya mengubur di lokasi tertentu. Cerdiknya, mereka juga bisa melakukan tipu daya loh. Untuk menjaga agar makanannya tidak dicuri, tupai akan berpura-pura mengubur bijinya ketika ada tupai lain yang melihatnya. Baru setelah tupai lain itu pergi, biji ek akan diambil kembali untuk dikubur di tempat lain. Ternyata tupai yang berjasa dalam menanam pohon apa aja ya? Fani akan memberitahu jenis-jenisnya setelah lagu pujian yang berjudul Satu Anak Tuhan Pergi.

Sudah mendengarkan pujian kan? Yuk kita cari tahu jenis-jenis tupai yang berjasa dalam menanam pohon. 1. Tupai tanah atau tupai kalung chipmunk. Kerjaannya suka ngubur biji, acorn, kacang di banyak titik-titik kecil. Jasanya paling jago nyebar pohon oak. Satu ekor chipmunk bisa ngubur ribuan biji setahun. Yang gak dimakan tumbuh jadi pohon oak baru. 2. Tupai kelabu atau gray squirrel. Kerjaannya nyimpen makanan buat musim dingin. Nguburnya agak dalam dan nyebar. Jasanya jagoan nanam pohon oak, beech, dan hazel di Amerika dan Eropa. Ilmuwan menyebut mereka foresters. Hutan oak di Amerika banyak karena mereka. 3. Tupai merah atau red squirrel. Kerjaannya mirip gray squirrel, tapi lebih suka pohon conifer atau pinus. Jasanya nyebar biji pohon pinus, cemara, spruce di hutan Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Kenapa mereka jago dalam menanam pohon? 1. Pelupa. Mereka mengubur 1000 biji, tapi cuma ingat 70%, sisanya tumbuh. 2. Menyebar jauh. Bawa biji jauh dari pohon induk, jadi hutan gak numpuk di satu tempat. 3. Pilih biji yang paling bagus. Cuma biji sehat yang mereka simpen, jadi yang tumbuh juga pohon bagus. Di Indonesia sendiri kita punya tupai kelapa, tupai baji, dan bajing. Mereka juga ngelakuin hal yang sama ke biji pohon hutan, buah, dan kelapa. Oke, sahabat kecil Iktus sudah tahu kan jenis-jenis tupainya? Mari kita dengarkan pujian yang berjudul Terhebat Terdahsyat sebelum kita menuju ke akhir acara.

sahabat kecil Iktus, akhirnya kita sudah sampai di akhir acara. Tadi sahabat kecil Iktus sudah mendengarkan pembahasan kita tentang tupai yang memiliki jasa untuk menanam banyak pohon. Oh iya, kita akhirnya sudah masuk sekolah lagi. Rasanya senang sekali. Sahabat kecil Iktus di kelasnya punya teman baru tidak? Kalau di kelas Fani tidak ada. Jika sahabat kecil Iktus menyukai tentang flora dan fauna, sahabat kecil Iktus dapat mendengarkan di radio Iktus 96.5 FM dalam acara Heki Flora, Happy Kids Flora dan Fauna setiap hari Jumat jam 4 sore hingga 5 sore. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. God bless you.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Di Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Budiman dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Kemuliaan Allah berdasarkan Wahyu 19 ayat 1-8. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada hari ini, sehingga hari ini kami dapat kembali beraktivitas. Tapi sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah apa yang menjadi perenungan kami pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini diambil dari Wahyu 19 ayat 7 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Saat kita merenungkan surga, seringkali kita terpesona oleh gambaran akan keindahannya yang tak tertandingi. Namun, kita kadang lupa bahwa surga bukanlah hanya tentang tempat, melainkan juga tentang perayaan dan penyembahan akan keagungan Tuhan. Dalam kitab Wahyu, kita diberi gambaran tentang bagaimana surga merayakan kemenangan Allah atas kejahatan dan kebencian di dunia, yaitu kemenangan atas Babel yang menjadi simbol dari segala sesuatu yang melawan Tuhan. Kita melihat tiga hal yang menyebabkan surga bersorak, yaitu penghakiman Allah atas kejahatan, kedaulatannya yang mutlak, dan pernikahan anak domba. Surga bersuka cita karena Allah menghakimi kejahatan dengan kebenaran dan keadilannya yang tak terbantahkan. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang luput dari penghakimannya dan bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Surga juga bersorak karena kedaulatan mutlak Tuhan atas segala sesuatu. Dalam dunia yang dipenuhi dengan kuasa manusia dan pencarian akan kenikmatan duniawi, kita diingatkan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan penuh. Pengakuan ini membebaskan kita dari rasa takut dan memungkinkan kita untuk tetap teguh dalam iman di tengah tantangan kehidupan. Sedangkan pernikahan anak domba adalah peristiwa yang paling meriah dalam penyembahan surga. Ini melambangkan persatuan terakhir antara Kristus dan umat-Nya dalam kemuliaan yang abadi. Perayaan ini mengajarkan pentingnya hidup dalam kesetiaan pada Tuhan, karena pada akhirnya kita akan bersama-Nya dalam kemuliaan yang kekal. Youth, kita dipanggil untuk tetap teguh dalam iman, berani memegang kebenaran, dan menyembah Tuhan dalam segala hal. Pada akhirnya, penyembahan kita akan menjadi pernyataan bahwa hanya Tuhanlah yang pantas menerima kemuliaan, kuasa, dan pujian selamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau terus menyertai kami di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus memuliakan Engkau di setiap kegiatan kami, di setiap kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai kami di setiap kegiatan kami pada hari ini, Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, Tuhan memberkati.

0: orang muda.
1: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai hai halo shalom selamat sore Zoomer semuanya. Jumpa kembali nih bareng Febrian di program acara kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, Zoomers dan kawan-kawan muda semuanya, ketemu lagi nih ya bareng Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda pada hari Jumat 17 Juli 2026. Nah, spesial ya di edisi hari ini, Febrian gak sendiri ya, yang sudah kita sounding gitu ya, sudah kita informasikan di akun kita di Instagram bahwa kita bakalan ada talk show seru ya sore ini bareng teman-teman dari Sound of Pika SMK Pika Semarang. Oke, kali ini kita nyapa-nyapa dulu ya. Gak kenal gak saya gak sih? Oke, kali ini kita sambut dulu ya teman-teman dari SMK Pika Semarang, yaitu Sound of Pika Semarang. Selamat sore teman-teman semuanya.
2: Halo, selamat sore.
1: Oke, semangat banget ya. Ini ada teman-teman semuanya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya, sudah ada di studio ya di Radio Ictus. Oke, sebelumnya kita bakal kenalan dulu ya di sore ini. Ada Sound of Pika Semarang. Boleh dimulai dari mana ya? Ladies first dulu mungkin ya. Silakan perkenalan dulu dong. Namanya siapa nih?
3: Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku vokalis dari Sound of Pika. Aku... ini nama nih dikenalin. Iya. Oke.
1: Nama
3: dikenalin ya, sorry.
1: Nama boleh IG ya, nama boleh IG, Facebooknya apa?
3: Nama aja ya, Kak.
1: Oke.
3: Oke, nama aku biasanya dipanggil Jedar.
1: Jedar.
3: Iya.
1: Kayak enggak sih?
3: Jedar.
1: Oh, pintu ketutup ya Jedar gitu. Oh, Jedar ya. Oke, selamat sore Jedar. Thank you. Okay. Next, ada sebelahnya.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggatra.
1: Anggatra.
4: Saya gitaris dari Sound of Pika.
1: Gitarisnya Anggatra ya. Yeah. Panggilannya mesti Angga nih.
4: Iya. Yeah. Nah.
1: Oke. Okay. Thank you ya. Welcome di Radio Ictus Anggatra. Next, ada siapa nih?
5: Halo, halo. Saya Calvin. Saya juga gitaris dari Sound of Pika.
1: Oke. Okay. Kak Calvin ya dari gitaris Sound of Pika. Oke. Okay. Thank you. Next.
6: Baik, saya Abel. Saya basis dari grup band ini.
1: Abel ya.
6: Nabel.
1: Oh, Nabel. Yeah. Nabel basis ya. Nabel pada basis Sound of Pika. Oke, okay, thank you. Selamat sore. Next, ada siapa nih?
7: Halo, nama saya Junior. Saya adalah vokalis yang mendampingi Jeder di grup band ini.
1: Oh, jadi vokalisnya dua duet gitu ya.
7: Iya. Yeah.
1: Oh. Siapa tadi Junior?
7: Iya, yeah, Junior.
1: Junior. Oh, oke.
7: Okay. Duo JJ ya. Yeah.
1: Duo JJ ya. Oh, iya, iya benar ya, duo JJ ya. Baru enggak lo? Iya, iya. Oke, okay, ini menarik banget ya Sound of Pika Semarang. Ini di mana grup ini terbentuk dari ekskul ya, ekskul musik, seni musik yeah, gitu yeah, ya. Nah, boleh diceritain enggak sih awalnya SOP ini berdiri atau mungkin ini band regenerasi sebelumnya atau gimana? Atau baru-baru ini nih SOP?
7: Awalnya ya, awalnya kita tahun berapa ya? 2023. Nah, 2023 itu
1: 2023, oke.
7: Okay. Terutama saya, Junior, Nabel, dan Calvin itu masuk ke Pika dan memutuskan untuk ikut ekskul band.
1: Ikut ekskul band.
7: Nah, lalu itu masih kelas 1 di SMK Pika. Nah, terus berangsur-angsur kelas 2, wah milih band lagi lah. Terus dapat tim yang berbeda-beda sampai akhirnya kelas 3 kemarin kami mendapat tim ya, ada Jedernya, ada Angganya ini. Tapi yang bertahan 3 tahun di band ini Junior, Nabil, dan Calvin.
6: Ya, gitu. Jadi kita sudah 3 tahun.
1: 3 tahun ini ya.
6: Kelas 1 ya.
1: Betul. Berarti yang baru in banget jadi Jeder sama
7: Angga.
1: Kelas 3 semua berarti ya, kelas 3.
6: Yeah.
1: Jeder kelas berapa mungkin sekarang?
3: Sekarang kelas 2.
1: Naik kelas 2 ini sama yeah. Angga juga.
3: Iya. Yeah.
7: Yeah, benar.
1: Oh, good. Oke. Okay. Nah, alasan kan gini. Aku mau dengerin alasan kalian semua ya. Kira-kira kan banyak ekstrakurikuler ya enggak sih? Kenapa kok pilihnya musik? Alasannya. kan ada dulu. Ada olahraga, seni atau kewirausahaan atau entrepreneurship gitu nggak sih? Iya. Ya. Kenapa kok milih musik?
7: Awalnya sih, jadi kan kalau di SMK PIKA itu ada ekstra macam-macam ya, mulai dari olahraga kayak ada badminton, ada basket, terus yang lain kalau yang kesenian itu musik, musik ini sama paduan suara. Tapi ya aku awalnya kesambet aja sih, mau sok-sokan jadi gitaris aja awalnya. Mau masuk pin kenapa? Mau jadi gitaris. Tapi

0: pandangan gitu nggak sih?
1: Calvin nih yang tahu bayangin dia.
2: Ya mungkin ada rencana mau bikin single juga.
0: Single lagu sendiri, cipta ya, sendiri gitu ya?
2: Cipta sendiri. Mm-hmm. Mungkin tapi nggak dalam jangka waktu dekat lah.
0: Mm-hmm. Baru sementara ngover-ngover. Masih planning gitu ya? Oke. Okay. Baru sementara ngover-ngover dulu gitu ya?
2: Betul.
0: Nah itu ya Zoomers ya. Ini baru perkenalan dulu ya, nanti kita bakal ngulik lagi siapa itu SOP Band dan seperti apa ya. Nah untuk Zoomer semua yang mau gabung, kirim-kirim salam request atau mungkin ada pertanyaan bareng teman-teman dari talkshow SOP Band dari SMKP Kasmarang. Boleh banget ya, Anda langsung gabung aja. Langsung ke WA nomor kami ke nomor 081745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk di follow Instagram kami, kebetulan kami juga masih live ini ya, gitu. Anda bisa langsung mantengin gak sih ya, kita bisa siaran langsung ketemu orangnya ya di live Instagram kami. Follow terus ya di @iktusfm. Oke, kita back to song. Spesial dari Jumat ini kita bakal muterin 100% lagu indie asli Semarang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: hidup ya. Hidup
1: ya sekarang ya, sekarang hidup. Nah, ini pandangan atau point of view teori teman-teman tuh gimana menyikapi ini?
2: Nabil
3: mau jawab?
2: Dari saya dulu aja deh.
1: Dari Junior.
2: Kalau menurut saya enggak apa-apa banget kalau misal ada genre-genre musik yang lain.
1: Yang lain.
2: Yang perlu ditekankan adalah semuanya harus merata. Jadi misal ada yang suka hip-dut-hip-dut gitu ya, kayak genrenya ya tahu sendiri lah ya. Gak apa-apa juga. Yang penting kita sebagai band-band yang masih merintis, itu jangan sampai karena wah yang itu lebih disukai aku tak, wes gak bisa, gak usah berusaha. Orang pasarnya pada kesana. Nah, kita jangan sampai kayak gitu. Harus terus mengasah skill, berkembang juga. Tujuannya apa sih? Tujuannya bisa menghibur orang-orang lain gitu.
1: Oh, tetap pada karakteristik utama gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Kalau bermusik-musik gitu. Nah, ini kan soalnya memang terlepas dari pasar tadi ya. Kan soalnya pasarnya sekarang kan lebih banyaknya dangdut, pop dangdut atau hipdut gitu lah ya. Nah, terus pernah punya ini enggak? Pernah punya rencana untuk kedepannya mungkin pengen collab sama artis-artis lokal Semarang yang lainnya gitu kan, atau pengen ikut komunitas band yang lainnya gitu?
4: Kalau sampai sekarang sih belum ada kalau mau acara collab-collab gitu sama musisi lain. Jadi kita masih ya buat seneng-seneng aja lah. Band ini buat seneng-seneng sekaligus buat ngembangin keterampilan kita masing-masing gitu.
1: Gitu ya. Terus ini ada pertanyaan juga ya. Kira-kira tuh yang membuat challenging ya. Challenging itu istilahnya yang bikin ada sesuatu bisa dikatakan faktor yang bikin menghambat dalam bermusik. Itu kira-kira sejauh ini SOP ada kendala-kendala gitu enggak sih?
5: Waktu biasanya.
1: Waktu ya biasanya ya. Oh, gitu.
5: Ya karena gini, jadi dasar dari kita bermain musik itu kan sebenarnya nggak jauh dari ekstrakurikuler ya. Tapi kita di situ mencoba relasi atau hubungan antara kita. Jadi dari situ kita bisa membangun sebuah koneksi mungkin. Seperti keluarga ya, meskipun kita hanya sebatas ekstra, cuma dari keluarga itu kan kita saling memperhatikan. Contohnya teman kita juga yang sebenarnya ada satu teman kita yang belum join ke kita karena sakit ya. Jadi minta bantuan doanya juga
1: buat
5: teman kita Bagas.
1: Betul.
5: Terkena ya penyakit gitu kan. Tapi kita tidak apa ya memutus hubungan dengan Bagas. Hal itu yang mungkin kita rajut ya.
1: Benar-benar.
5: Dari kekeluargaan itu kita bisa saling share soal skill, soal lagu atau perbendaraan lagu atau isian atau kita belajar bersama-sama soal sound dengan alat seadanya gitu ya. Gimana dengan alat seadanya kita bisa membuat output kita tuh jadi lebih baik, ya, enak gitu. Itu aja kita bermula dari ekstra tapi tetap profesionalitasnya itu ada di hubungan kayak keluarga gitu, family gitu.
1: Jadi memang gunanya ekstrakurikuler kan untuk apa ya, membantu soliditas dari teman-teman band dari SOP gitu ya, melatih profesionalisme, terus melatih sound engineering juga ya kan sih. Nah, ini itu memang penting sih.
5: Justru di ekstra di hari libur itu banyak apa ya, menurut saya itu banyak tantangan ya, karena
1: gitu.
5: Kalau saya ngerti ya, mungkin di SMK itu kan berat ya, sampai Jumat sekolah gitu kan, pulangnya sore gitu kan. Bahkan ada yang sampai malam, Sabtu tuh kalau bangun kelihatannya bangun kasih itu mereka tuh bahkan banyak
6: gini,
5: ya. Bahkan banyak yang terlambat juga gitu. Tapi it's okay. Cuma kalau keseringan kan ya kurang baik ya, jadi ada sedikit punishment gitulah ya.
2: Penasaran punishmentnya apa?
1: apa tuh?
5: Sudah pernah ya.
2: Jadi ini saya tipe orang yang memang kalau Sabtu kan aduh matanya berat banget. Masuk jam 9 saya bangun jam 9. Enggak,

0: Suara itu. Nah, tapi kalau di Exaben sendiri ini telat 3 kali ada punishment lari lapangan.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi misal lari dia lari, dia telat udah saking banyaknya diulang 2 siklus kali, maksudnya dia udah 2 kali dapat punishment, nanti bisa aja nambah lagi lari
1: gitu ya. Berarti dia ekstranya 2 olahraga sama musik.
2: Karena kita tahu kan kalau di band-band senior itu kan pasti yang telat itu pasti vokalis ya.
1: Yeah.
2: Ya kan? Yang datang gak sih biasanya basis atau keyboardis gitu kan. Yang lainnya udah telat. Lah kita dari profesional itu kan kita belajar supaya kelak misalnya kita punya band atau kita punya acara itu kita bisa mengkoordinir waktu atau nah, lain sebagainya gitu.
1: Kayak gitu ya. Keren-keren banget. Nah, terus ini pertanyaan juga ini ya dari teman-teman SOP. Selama ini punya kesan yang enggak terlupakan tuh apa selama ekstra di SMK PIK?
2: Oh, jadi ya.
1: Punya enggak?
2: Ada yang jadi.
1: Ada yang jadi ya? Oh, ada yang cinlok nih. Ada yang cinlok.
2: Dari sesama vokal.
1: Oh, gitu. Ya.
0: Jadi gini.
2: Klarifikasi.
0: Itu kan untuk membangun chemistry ya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi biar biar waktu manggung gak kagok gitu aja. Okay. Nah, tapi keterusan ya udahlah.
1: Saling nyaman gitu ya. Nah, oke, makin seru ya kerabat ini, sahabat itu dan juga Zoomer semuanya di sore ini. Oke, kita tetap welcome ya untuk Zoomer semua yang mau gabung. Langsung aja ya WA ke nomor 081745-0596 atau bisa langsung ya ke Instagram kami karena kita juga lagi live. Boleh banget kalau ada yang mau ditanyain di komen aja ya. Nah, oke. Kali ini kita back to song ya sambil nunggu Zoomer semua untuk bergabung. Oke, satu lagu dari Good Morning Everyone spesial untuk Anda. Jadi stay tune terus di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dasyat Man.

di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, Sonora Muda, Dasyatnya.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Ictus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil. Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
6: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
5: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
6: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
5: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
6: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
7: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

saya Dr. Resep Chandra beserta seluruh staf Rumah Sakit Tantilasa Dr. Cipto mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Ictus. Semoga Radio Ictus terus menjadi berkat bagi sahabat-sahabat sekalian dan maju terus untuk

0: 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Terima kasih untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya yang masih stay tune ya bareng kami di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Kali ini sore ini bareng narasumber kita ya di sore ini ada Sound of Pika dari SMK Pika Semarang. Oke, nah kali ini kita bakal lanjut ya ngobrol-ngobrol seru-seruan sore ini bareng teman-teman dari SOP ya, Sound of Pika Semarang. Nah kali ini kita bakal cerita dulu nih sama SMK Pika Semarang dong. Bisa diceritain gak sih background SMK Pika Semarang? Terus kenapa awal teman-teman minat lanjut sekolah di SMK Pika? Kira-kira adakah kesan ataupun insight tersendiri tentang SMK Pika Semarang? Boleh ya diceritain sekarang?
1: Oke, jadi mulai dari saya dulu aja. Sedikit profil dari SMK Pika Semarang itu
0: boleh
1: sebuah kayaknya satu-satunya di Semarang yang punya jurusan perkayuan khususnya desain interior dan teknik furniture. Terus kalau cerita alasan pengen masuk ke Pika itu karena saya itu orangnya suka hal-hal yang baru dan kok saya lihat waktu itu ini kok masnya bikin-bikin kayak gini kayaknya seru. Saya cobain aja lah gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi punya sense of curious gitu ya. Rasa-rasa penasaran yang tinggi gitu ya. Sesuatu hal yang baru gitu. Dari teman-teman nanya mungkin boleh. Dari Jedar tadi ya. Ayo silakan ngobrol dulu.
2: Alasan.
0: Kira-kira apa sih mungkin punya passion tersendiri kah di bidang furniture atau gimana?
2: Kalau itu sebenarnya alasannya itu gak ada sambungannya sama perkayuan. Itu karena saya pengen masuk kolese aja sih.
0: Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Sangat bagus banget ya. Keren. Jadi tapi selama ini sampai kelas 2 ini ya.
2: Iya.
0: Udah beberapa diajarin materi-materi so far ini oke ya. Maksudnya ngikut aja ya, nggak ada
2: yang apa-apa. Berat tapi
0: paling berat apa sih?
2: Paling berat
0: ada materi pelajaran yang kira-kira ini apa ya? Kok nggak udeng?
2: Semuanya enggak.
0: tapi pastikan ada hitam putih, ada plus minus, terus ada yang susah. Pasti ada yang paling mudah dan paling seneng dilakuin selama SMK PK di SMK PK apa aja gitu.
2: Kalau yang paling susah tuh sebenarnya saya lebih ke MT. MT itu menggambar teknik.
0: Oh, menggambar teknik.
2: Terus kalau yang paling suka sebenarnya enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Enggak, saya paling suka teori aja sih.
0: Oh, jadi materi-materi teorikalnya aja gitu ya.
2: Iya.
0: Dari yang lainnya dong, dari Angga atau Junior Nabil, mungkin. Mas Nabil mungkin.
3: Kalau saya sih masuk PK alasannya karena kurang lebih sama seperti Calvin, saya suka membuat sesuatu gitu ya, merakit-rakit gitu saya seneng. Jadi saya ngeliat di PK ini kok kayaknya buat perabot gitu ya. Akhirnya saya coba daftar dan memang ternyata passion saya di situ. Gitu. Jadi saya lebih suka pelajaran praktek sih sebenarnya.
0: Lebih gitu. Praktek gitu ya.
3: Iya betul, praktek. Tapi teori juga saya suka.
0: Teori karena basic ya.
3: Iya betul.
0: Teori terus prakteknya itu sebagai penunjang atau komplementernya gitu ya.
3: Jadi di PK itu 50-50.
0: Iya. 50-50. Harus balance ya gitu ya. Oke, nice. And then siapa? Mau Angga atau Julian?
4: Angga. Menurut saya alasan masuk PK itu sebenarnya ini jujur aja ya. Disuruh orang tua saya.
0: Oh, gitu. Iya, ya.
4: Boleh. Ya itu. Tapi kelamaan-lamaan juga enjoy ya.
0: Memang tapi memang ya kita nggak memungkiri ya orang tua punya maksudnya baik gitu ya. Jadi kita so far ngalir aja lah. Tapi ternyata ya juga fine-fine aja gitu ya sekarang. Okay. Next.
4: Kalau saya sendiri waktu itu sih sebenarnya masuk PIKA itu benar-benar last minute ya. Maksudnya orang biasa daftar tuh berapa bulan, mungkin 4 bulan, 5 bulan
0: sebelum masuk.
4: Nah saya tuh benar-benar nego ke TU-nya itu 2 minggu sebelum masuk. Jadi benar-benar last minute. Karena sebelumnya tuh kayak kepikirnya masuk ke SEDES. SEDES di MT Haryono itu. Cuma baru ngobrol-ngobrol aja sama orang tua. Oh ternyata dulu papa saya sekolahnya di situ.
0: Tipika. Yeah, oh, alumni gitu ya. Yeah, okay,
4: ternyata okay. Juga bagus. Oh, dia setelah setelah lulus dari situ juga track record kerjaannya juga bagus, ya udah masuk aja. Dan kebetulan saya suka semua pelajarannya, jadi ya jago semua, sorry ya.
0: Nice. Oke, boleh. Emang kita perlu menonjolkan sesuatu yang kita banget gitu sih. Wish. Jadi supaya nambah passion, semangat gitu ya.
5: Tapi fun fact, mereka ini juara di kelasnya masing-masing.
0: Oh iya. Spill dong. Gak apa-apa, juara apa gitu.
5: Juara bikin desain pelajaran.
0: Apa? Bikin desain apa gitu mungkin atau kalian pelajaran apa? Oh gitu.
4: Ya itulah lumayan lah.
0: Ya, jadi ya teman-teman ya, dari sahabat itu mungkin ada yang pengen konsultasi tentang furniture, ya boleh teman-teman dari SMKPK ini bisa menjadi referensi juga gitu ya. Nah, satu pertanyaan terakhir ya, kira-kira harapan teman-teman semua kan, teman-teman semua kan dari sini kan generasi 2000-an gitu ya, kira-kira yeah, punya harapan apa sih tentang musik di SMKPK Semarang atau menyeluruh ke musik di kota Semarang, punya harapan apa sih gitu?
4: Harapannya
0: satu-satu ya.
4: Harapannya semoga musik di Semarang itu bisa semakin berkembang, terutama pada musik-musik yang masih merintis gitu ya, apalagi band-band kecil itu bisa eksplor alat-alat baru, terutama kedua juga tren yang lagi sering didengar orang. Tapi ya kalau misal bandnya punya karakteristik sendiri juga gak apa-apa. Bener. Jadi harapannya buat musik di Semarang dan musik di seluruh tempat manapun itu bisa semakin berkembang dan menjadi hiburan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain gitu sih.
0: Nah, contoh ya, contoh tuh kayak band Ceylon 7 itu kan dulu dari teman-teman SMA tuh.
4: Iya, yeah, betul.
0: Band Dewa 19 yeah, juga dari SMA ya kan. Siapa tahu the next ini SOP yeah, ya guys.
4: SOP 19.
0: We never know gitu.
5: Ceylon
0: 8. Ah, Ceylon 8 ya. Oke, next selanjutnya dari Nabil mungkin atau
3: Kevin. Kalau saya sih mungkin tetap berkarya saja ya,
0: tetap maksudnya berkarya.
3: Ya, harapannya ya

0: sama jangan takut kalau punya karakteristik tersendiri. Gitu aja.
1: Oh, jadi diri sendiri ya, be yourself gitu ya.
0: Betul.
1: Nice. Oke, dari Angga mungkin.
2: Yang dari saya tetap.
3: Terima kasih.
2: apa ya? Bingung saya menjawab.
1: Ya mungkin gini, kedepannya Angga punya visi misi tersendiri tentang musik apa, kira-kira besok aku mau bikin rilis lagu ini, bikin mini single gini, atau bikin tematik konser atau apa gitu. Ngalir aja. Oke. Ya terakhir dari Cedar mungkin.
4: Kalau dari saya semangat, karena kan saya suka nonton konser, jadinya tuh kalau misal lihat band dari Semarang kan kayak keren, jadi semangat. Buat yang baru merintis tuh semangat
1: ya. Jadi punya harapan karena sering nonton konser, yeah. Terus kapan lagi ya band Semarang konser gitu, yeah, ya
4: jadi, kan saya belum pernah.
1: Ya benar, soalnya fakta itu band Semarang jarang banget sih
4: tuh.
1: Ya gak sih, terakhir itu Good Morning Everyone sih. Good Morning Everyone dari Semarang.
4: Enggak pernah lihat.
1: Sugi Burnian Semarang. Ya itu sih.
5: SOP Semarang.
1: SOP, SOP ya bener ya. Ya. Nah, itu ya. Semoga SOP makin berkembang, SMK Pika makin jaya terus ya, dan teman-teman semuanya saya selalu sukses di sekolah maupun berkarya di SOP-nya begitu ya. Harapannya amin. Sih sama, supaya teman-teman tetap mengalir ya. Bukan ngalir aja sih, maksudnya harus berkarya, berinovasi. Semakin Anda muda akan semakin dituntut untuk terus berkarya gitu ya. Nah itu dia ya, Zoomer semua, percakapan talk show ya di sore hari ini. Zona Orang-Orang Muda bareng Sound of Pika dari teman-teman SMK Pika Semarang. Gak kerasa banget ya, waktu sudah menunjukkan hampir jam 18.30. Itu tandanya saya Febrian mohon pamit dari ruang dengar Zona Orang-Orang Muda semua. Tapi jangan khawatir, pantengin terus ya zona Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu ya, jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Dan jangan lewatkan juga, setelah ini akan ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Terima kasih sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di Zona Orang Muda selanjutnya. Akhir kata saya Febrian pamit, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sambut ya penampilan dari Sound of Pika Semarang.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.

Shalom sahabat Tiktus yang dikasih Tuhan. Oleh berkatnya, saat ini kita kembali bertemu dalam program Firman untuk Anda. Sebelum kita mendengarkan kebenaran Firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran Firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan untuk renungan pada saat ini bagi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Sabatikus yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang 10 ayatnya yang kelima. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Kami mematahkan setiap jasad orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sahabat Kristus yang dikasih Tuhan, selain menjaga mata dan telinga, kita juga harus menjaga pikiran kita. Sebab pikiran yang kita miliki akan sangat mempengaruhi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pikiran kita mempunyai dampak yang sangat besar dalam setiap ucapan, tindakan, serta hal-hal apa yang kita yakini. Banyak orang Kristen yang bergumul soal ini, terutama karena mereka saat ini hidup di zaman yang dipenuhi dengan berbagai macam informasi, baik itu informasi yang benar maupun yang menyesatkan, bahkan menjerumuskan kita. Sehingga urusan menguasai pikiran menjadi sangat penting. Apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita akan berpengaruh pada apa yang kita pikirkan. Sebagai contoh, siapa di antara kita yang mungkin hobi nonton film horor? Film-film horor yang menakutkan, yang mungkin pernah kita tonton saat kecil, membuat kita seringkali mengalami mimpi buruk. Karena tanpa sadar kita sudah terpengaruh pikirannya. Namun pertanyaannya, bolehkah kita orang Kristen nonton film horor? Jawabannya di 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Segala sesuatu bergantung kepada diri kita sendiri. Untuk itu, kita perlu melakukan self-check sebelum menonton film horor. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita sebelum kita memutuskan untuk menonton film horor atau tidak. Yang pertama, apakah ada manfaat dengan menonton film horor untuk dirimu sendiri? Yang kedua, apakah dengan menonton film horor kamu jadi lebih berani atau justru menjadi takut? Ada sebuah quotes yang dituliskan oleh seorang penulis novel dan pembuat film horor. Dia berkata, always makes the audience suffer as much as possible. Jadi dalam pembuatan film horor, tujuan utamanya adalah membuat para penontonnya itu ketakutan. Jadi kalau Anda tidak mau ketakutan dan kalau Anda tidak mau terintimidasi dengan setan, jangan menonton film horor. Selain itu, menonton film horor memberi dampak dalam melekat di ingatan. Menonton film horor tanpa kita sadari membuat otak kita terpolusi. Menurut penelitian, apapun yang kita lihat dan kita dengar serta rasakan akan terekam di alam bawah sadar kita. Pada umumnya, kebanyakan anak-anak setelah menonton film horor, baik di bioskop maupun di televisi, menjadi lebih penakut dari sebelumnya. Seperti misalnya, tidak berani tidur sendiri. Bahkan ada juga yang tidak berani pergi ke toilet. Dampak lain adalah gangguan tidur. Banyak orang dewasa dan anak-anak yang mengalami kesulitan tidur setelah menonton film horor. Hal ini dikarenakan adanya efek bayangan film horor yang masih membayangi, seperti suara-suara seram atau tampilan sosok menakutkan yang masih melekat dalam ingatan. Bahkan sampai terbawa mimpi. Setiap hari, pikiran kita terus bekerja. Sejak kita bangun pagi, sepanjang hari, bahkan sampai malam hari. Sehingga terkadang, masalah yang sebenarnya kecil bisa sangat mengganggu kita karena cara berpikir kita yang salah. Pikiran yang kita miliki
adalah aset yang sangat penting. Sehingga pikiran bisa menjadi aset bagi kita, atau pikiran bisa menjadi musuh kita. Seorang filsuf Amerika bernama William James pernah berkata, pikiran menjadi persepsi, persepsi menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, kita harus menguasai pikiran kita. Iblis berusaha menyerang pikiran kita dengan siasat yang sangat licik. Oleh karena itu, kita harus waspada. Untuk menang menawan iblis, maka kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan pikiran kita. Ada beberapa langkah iman agar kita dapat mengarahkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Yang pertama, baharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di saat pikiran kita berat karena banyaknya masalah, tekanan, kekhawatiran hari esok, firman Tuhan yang kita masukkan ke dalam pikiran kita akan mencerahkan pikiran kita, memberikan kita hikmat, bertindak dengan bijak, bahkan meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Seperti saya katakan tadi, bahwa menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus hanya dapat dilakukan apabila kita benar-benar mengenali firman Tuhan. Daud mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, dan membuat mata bersinar. Jika kita mengenal firman Tuhan, bukan hanya iman kita yang menjadi lebih kuat, kita juga dapat menguji setiap pikiran kita dan memiliki kepekaan terhadap apa yang tidak baik. Sedangkan orang yang buta, firman Tuhan akan kesulitan untuk menguji pikiran yang tidak baik, sebab mereka mudah ditipu dan dikalahkan iblis. Mereka akan dipenuhi dengan pikiran yang fasik dan hawa nafsu yang justru mengendalikan dan dapat menghancurkan tubuh. Jadi mengenal firman Tuhan dan mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman-Nya adalah landasan utama bagi kita untuk kita dapat menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Walaupun sebagai seorang manusia, kita memiliki kehendak bebas atas diri kita, namun kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan pikiran kita. Dalam kitab Kejadian, Tuhan sudah memperingatkan Kain untuk memfokuskan pikirannya pada hal yang benar. Tetapi Kain memilih untuk memikirkan hal yang salah. Dia dikuasai oleh kemarahan, dia dikuasai oleh kecemburuan, sehingga pada akhirnya Kain membunuh Habel. Langkah yang kedua, untuk kita dapat mengalahkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif adalah miliki damai sejahtera Allah. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia sifatnya bergantung pada situasi yang dihadapi seseorang. Keadaan terbebas dari konflik dan kekerasan, itulah yang disebut dunia sebagai damai sejahtera. Akan tetapi, damai sejahtera Allah akan menopang kita dalam segala macam keadaan. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengingatkan orang percaya agar senantiasa bersuka cita, berbuat baik, tidak khawatir, dan bertekun dalam doa. Semuanya ini akan mendatangkan damai sejahtera di hati manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan dalam kitab Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 48 ayat ke-18. Di situ dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah
berhenti. Damai sejahtera Allah bisa kita dapatkan berlimpah-limpah jika kita memperhatikan dan melakukan perintah Tuhan. Namun banyak orang yang berpikir bahwa damai sejahtera dapat diperoleh ketika kita memiliki harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, kepandaian, dan lain sebagainya. Hal-hal itu hanya memberikan kedamaian serta kebahagiaan yang semu atau palsu, karena sifatnya hanya sementara atau sesaat. Itulah damai sejahtera yang diberikan dunia. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan berbeda dengan yang diberikan dunia. Damai sejahtera dari dunia hanyalah sesaat dan tidak kekal. Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa damai sejahtera yang murni hanya dapat kita peroleh jika kita memperhatikan perintah-perintah-Nya. Jadi ketika kita menjadi pelaku firman, hidup benar dan kudus, maka damai sejahtera dari Tuhan pasti kita miliki. Sebab damai sejahtera itu selalu berjalan beriringan dengan kebenaran atau kekudusan. Artinya, di mana ada kebenaran firman yang kita tegakkan, di situ selalu ada damai sejahtera. Orang yang berbuat dosa atau kejahatan, di dalam hatinya pasti alami tidak ketenangan. Tidak ada damai sejahtera, dan ketika hati tidak ada damai, maka di situ juga tidak ada kebahagiaan. Oleh karena itu, jika kita rindu untuk memiliki damai sejahtera Allah, maka kita harus membawa hidup hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh kepada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Hal yang ketiga, pikirkanlah hal-hal yang berkenan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus menyadari pentingnya menjaga pikiran. Ia mengetahui bahwa setiap pikiran yang kita hasilkan dapat menjadi faktor penentu. Rasul Paulus memberikan nasihat tentang bagaimana kita dapat mengembangkan suatu cara berpikir yang dapat menuntun kita pada hidup yang berkemenangan. Ia mendorong kita untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Walaupun manusia mampu menciptakan segala sesuatu yang luar biasa dan memiliki banyak ide dalam pikirannya, Tuhan melalui Rasul Paulus memanggil setiap orang percaya untuk tetap mengarahkan pikirannya kepada Kristus dan bukan kepada pikiran kedagingan dunia ini. Untuk memiliki pikiran yang selalu positif, tidak ada jalan lain selain harus taat dan mengerti firman Tuhan. Sebab melalui firman Tuhan yang kita terima, kita dituntun untuk selalu berpikiran positif. Lawan dari berpikiran positif adalah berpikir negatif. Berpikir negatif sangat merugikan diri kita sendiri. Apakah hari-hari kita masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif? Kita merasa khawatir, takut, cemas, putus asa, dan lain sebagainya. Tanggalkan itu semua. Jangan biarkan iblis menjajah dan menghancurkan hidup kita dengan menebar hal-hal negatif dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, tolak dan lawanlah dengan gigih pikiran yang negatif dan yang tidak rohani dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kita mohon Tuhan mengendalikan pikiran kita dan memenuhinya dengan firman-Nya, sehingga segala tindakan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan pikiran negatif yang muncul berkembang lebih jauh.
Ganti pikiran negatif dengan pikiran positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, pilihlah untuk mengambil sikap dan berpikir positif di tengah-tengah arus dunia ini. Di tengah kesulitan dan penderitaan yang kita alami, janganlah pernah menyerah. Bersama Tuhan kita bisa. Ingatlah selalu bahwa pikiran positif yang kita yakini bukan berdasarkan akal budi kita semata, melainkan berdasarkan pada janji firman-Nya. Amin.

kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh hamba bagikan pada saat ini, dan hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh untuk kemuliaan akan nama Tuhan, bahkan berbuah untuk kebesaran namamu saja Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan hamba berdoa menyerahkan semua doa kami ke dalam berkat dan penyertaan tanganmu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: 104.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172, Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
2: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
1: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
2: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
1: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11 A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Salam para sahabat Iktus, saya Pendeta Robi Setiawan dari GK Roti Hidup mengucapkan selamat ulang tahun bagi radio kesayang kita, Radio Iktus. Bersama dengan GK Roti Hidup Semarang, saya kutipkan satu perkataan daripada William Carey, "Expect great things for God, attain great things to God." Nantikanlah perkara-perkara besar untuk Allah, dan capailah perkara-perkara besar bagi Allah. Saudara sekalian, Iktus sudah Tuhan pakai pada tahun-tahun yang lalu. Dan kita harapkan ada kerjasama yang baik, kekompakan, supaya radio ini bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang, bagi masyarakat.

pengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik, kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Iktus ya sahabat Iktus. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia, kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Iktus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Iktus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Iktus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Iktus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah, antara lain pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak dan hubungan antar sesama. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik pada saat sekarang. Sangat tidak mungkin mengubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di acara hari ini. Program Pesan Hari Ini akan mengajak Anda untuk memahami nilai-nilai kehidupan pernikahan dan keluarga. Bagaimana hubungan antara Anda dan pasangan? Hadir bersama saya seperti biasanya Pak Himawan Hadi Raharja. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa Ibu Adri. Salam jumpa juga seluruh pendengar setiap Pesan Hari Ini dimanapun Anda semua berada.
1: Pak Himawan Hadi Raharja, beliau pemerhati masalah-masalah keluarga. Dalam beberapa percakapan kami, beliau selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi di negara ini, entah itu korupsi, abuse anak, perselingkuhan, pembunuhan antara suami dan istri, dan masih banyak lagi, semuanya bersumber dari hubungan antar pasangan. Pak Him, apa kabar?
3: Selalu luar biasa Ibu Adri.
1: Selalu luar biasa. Saya selalu senang mendengar kata luar biasa.
3: Iya.
1: Apa yang luar biasa, Pak?
3: Luar biasa panasnya juga bisa. Tapi juga luar biasa karena hari-hari ini ada banyak kemajuan-kemajuan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kita. Dengan infrastruktur yang semakin berkembang. Memang ini satu hal yang mungkin belum kelihatan hasilnya, tapi saya percaya dalam tahun-tahun ke depan kita mulai melihat hasil yang positif dari apa yang dilakukan selama setahun ini.
1: Jadi selain pembangunan fisik, Pak Himawan ingin mengatakan juga bahwa ada revolusi mental yang perlu dibereskan.
3: Oh, itu harus. Dan harus. Tidak ada institusi yang lebih tepat untuk melakukan revolusi mental selain daripada keluarga itu sendiri.
1: Betul, betul. Baik, Pak Him, kami akan berbicara dengan topik pengaruh latar belakang. Pak Him, apakah latar belakang itu sangat mempengaruhi seseorang?
3: Oh, sangat, Ibu. Jadi meskipun memang secara biologis ada sejumlah karakter-karakter dasar yang diturunkan secara genetika, tetapi bagaimanapun juga para ahli, psikolog, sosiolog masih mengakui bahwa cukup besar pengaruh daripada lingkungan. Dan lingkungan dalam hal ini adalah orang tua.
1: Ya.
3: Sehingga bagaimana pola asuh saja misalnya, bagaimana seorang ayah dan ibu membesarkan anaknya sehingga itu menghasilkan satu pola perilaku atau pola kebiasaan tertentu dari seorang anak ketika dia dewasa, maka itulah jadinya ketika dia masuk dalam rumah nikah, maka setiap pengalaman-pengalaman dia bersama dengan orang tuanya itu akan dibawa dan menjadi patokan ketika dia membangun rumah tangganya sendiri.
1: Ya, pendengar, para ahli mengatakan bahwa pola asuh orang tua ataupun kualitas hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak merupakan faktor penting yang kelak mempengaruhi kualitas perkawinan seseorang dalam menentukan pemilihan pasangan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Himawan tadi. Pak Him, seringkali tanpa disadari pasangan menginginkan suami atau istrinya seperti ayah atau ibu mereka. Jika demikian, bagaimana menyikapinya? Bukankah ini pengaruh latar belakang juga?
3: Sudah pasti. Jadi ketika saya misalnya, saya punya hubungan yang relatif lebih dekat kepada ibu saya ketimbang kepada ayah saya almarhum gitu ya. Sehingga tanpa saya sadari ketika saya ditanya bagaimana kriteria istri yang ideal menurut menurut Pak Himawan. Maka saya akan sebutkan sejumlah kriteria yang ketika saya renung-renungkan, saya sadari bahwa itu sebagian besar dari kriteria itu adalah sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh ibu saya. Karena ada hubungannya sangat dekat dan saya merasakan ini hal yang positif bagi saya. Sebaliknya juga demikian bagi mungkin yang dekat dengan ayah juga demikian. Nah, saya ingat sekali almarhum ayah saya 2 minggu sebelum saya menikah, kami ngobrol dari hati ke hati dan ada pesan beliau yang masih saya ingat terus gitu ya, sampai saat ini ya. Beliau pesan cuma 2. Yang pertama bahwa jangan berharapkan kesempurnaan, karena tidak ada orang yang sempurna. Kalau mau dapat istri yang sempurna, nikahlah dengan patung marmer. Gitu. Mulus, putih, tidak banyak ngomong gitu.
1: Iya, diam aja.
3: Diam saja gitu ya. Nah, lalu yang kedua, almarhum ayah saya pesan begini gitu ya. Ibumu adalah ibumu, tapi calon istrimu adalah calon istrimu. Itu adalah 2 pribadi yang berbeda. Kamu belajar psikologi, kamu tahu persis. Tanpa ayah saya berpanjang lebar, saya mengerti apa maksud beliau. Yaitu satu peringatan buat saya untuk tidak memaksa istri saya menjadi ibu saya.
1: Ya kan bahaya, Pak. Ya. Masa maminya Pak Him bikin sambal misalnya, harus sama persis dengan Ibu Ervin bikin sambal, kan nggak mungkin.
3: Karena itu, karena kan semirip-miripnya pun, taruhlah misalnya istri saya punya hobi tanaman, ibu saya juga demikian, dan mereka kalau sudah berkebun gitu cocok sekali gitu ya. Meskipun ada kesamaan-kesamaan, tapi tetap saya tidak bisa memaksa standar memasak istri saya seperti cara ibu saya memasak.
1: Iya, pasti.
3: Cara misalnya dalam berdandan misalnya, saya tidak bisa paksakan. Meskipun harus diakui selera baju daripada istri saya mirip-mirip atau cocok dengan ibu saya, tapi tetap saya tidak bisa paksakan karena
1: berarti 15% atau 20% lah Pak ya.
3: Generasinya sudah berbeda. Pola asuh yang dialami oleh baik oleh istri saya maupun oleh ibu saya pun juga berbeda, sehingga ini saya tidak bisa memaksakan pola yang sama ini dimiliki oleh istri saya sebagaimana yang dimiliki oleh ibu saya.
1: Iya, Pak Him seringkali terdengar bahwa untuk mengatasi berbagai dinamika dalam pasangan, maka setiap pasangan itu sebelum menikah dia perlu mengenali dirinya sendiri, seperti bagaimana ya saya dibesarkan, pola asuh, kemudian hubungan saya dengan orang tua saya, lalu bagaimana saya harus beradaptasi dengan calon mertua atau mertua.
3: Di sini pentingnya Ibu Adri memang khususnya bagi pasangan yang akan menikah ya, pentingnya untuk saling mengenal, tidak hanya saling mengenal pribadi berdua, tapi juga mengenal keluarga masing-masing. Karena ketika saya mulai mengenal keluarga daripada istri saya mengerti bagaimana interaksi mereka, bagaimana mereka berdiskusi menyelesaikan masalah. Dari situ saya bisa belajar, oh tidak heran istri saya menjadi seperti ini, karena kondisi keluarganya seperti ini. Demikian juga sebaliknya, istri saya setelah mengenal keluarga saya, bagaimana keluarga saya berinteraksi, berkomunikasi, istri saya sedikit banyak punya gambaran, oh tidak heran ada beberapa karakter-karakter daripada saya ini, oh ternyata karena keluarga seperti ini,
1: oh karena
3: ada pengaruhnya. Jadi sedikit banyak dengan saling mengenal keluarga masing-masing akan membantu kita lebih mengenal pasangan kita. Nah, yang berikutnya lagi juga pentingnya untuk tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan dalam menikah, karena kalau kita ingin mendapatkan satu kepastian karakter yang seperti apa, kita tidak bisa mengenal benar-benar dalam relasi yang kurang dari 1 tahun. Itu kenapa melalui pesan hari ini kami nyatakan kepada para pendengar setiap pesan hari ini, untuk memutuskan untuk menikah, maka pastikan hubungan Anda dan calon pasangan Anda minimal 1 tahun.
1: Iya. Ya, pendengar, latar belakang keluarga sangat-sangat mempengaruhi sikap-sikap dari pasangan kita. Apakah Anda saat ini mengalami berbagai benturan? Mungkin Anda perlu cek seperti dikatakan oleh Pak Himawan tadi, dengan siapa saya menikah, bagaimana latar belakang keluarganya, sehingga lebih mudah untuk Anda dapat berbicara dengan dia sebagai pasangan dan dapat mengatasi. Misalnya Anda dapat menghubungi para konselor yang berpengalaman khusus dalam permasalahan pernikahan. Pendengar, bagi Anda yang mempunyai masalah, silakan menghubungi pesan hari ini dan kami pastikan bahwa Anda akan didampingi untuk diberikan masukan yang baik tentunya. Kami kembali setelah yang berikut ini.

Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

0: Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Pak Him, tadi kita bicara tentang bagaimana mempelajari latar belakang dan sebagainya. Itu kan yang baik-baik saja.
2: Ya.
1: Ada kasus seperti ini. Seseorang dia menikah dengan latar belakang ayahnya, dia mempunyai beberapa istri. Beberapa istri. Dan dari istri-istri itu lahirlah juga anak-anak. Nah, ini kan jadi krusial sekali itu ya. Nanti ditanya, kamu saudaraan sama, contoh, seseorang yang bernama misalnya Daryl. Daryl, kamu saudara sama si Johan ya? Oh ya, saudara. Lah, saudara dari mana ya? Nah, si Daryl akan menjawab, itu istri ketujuhnya bapak. Walah. Saya yang mau menikah dengan Daryl, istri ketujuh, jangan-jangan besok lusa dia 17 lagi.
2: 17 gitu.
1: Iya. Nah, ini gimana nih Pak Him untuk mengatasi ini?
2: Baik, bagus sekali Bu Adri. Memang satu sisi ketika kita mengerti kondisi keluarga daripada calon pasangan kita atau pasangan kita, itu bisa menolong kita memahami pasangan kita. Sudah pasti sedikit banyak ada pengaruh yang sangat kuat untuk membentuk karakter seseorang. Tapi apakah kalau, wah, nanti kalau seperti yang Bu Adri bilang ya, kalau orang tuanya kawin cerai, orang tuanya tukang selingkuh, jangan-jangan pasangan saya ini juga tukang selingkuh juga. Nanti ternyata tahu-tahu datang nih anak satu demi satu dari nggak tahu ya, ada yang dari mana,
1: Iya.
2: Suami saya pamitnya buka cabang, ternyata juga buka cabang sendiri juga aja rupanya gitu ya. Nah, saya kira bisa dimengerti, tetapi saya ingin mengatakan melalui pesan hari ini bahwa belum tentu itu terjadi. Artinya
1: belum tentu,
2: tidak otomatis bahwa seorang yang suka selingkuh akan menghasilkan anak yang nantinya juga suka selingkuh.
1: Pak Him, tapi sebelum kita lanjutkan, menurut Pak Him tadi contoh kasus Daryl dengan Johan, kira-kira untuk si Daryl maupun si Johan ini ada beban psikologis nggak ya?
2: Sudah pasti ya. Sudah pasti. Dan tinggal nanti di sini pentingnya namanya komunikasi, bahwa baik Daryl maupun Johan perlu membuktikan bahwa kekhawatiran atau ketakutan calon pasangannya ini tidak terbukti.
1: Oh begitu.
2: Artinya bahwa yang pertama, si Daryl ataupun si Johan perlu menyadari bahwa ya sudah, itu ayah kami memang seperti itu gitu. Ya, kami tahu itu tidak benar, itu tidak baik, dan kami tidak akan melakukan karena kami tahu itu tidak menghasilkan hal yang positif, malah melukai. Ketika Daryl ataupun Johan ini sudah punya prinsip yang berbeda dengan orang tuanya, dan ini kelihatan kan, bukan cuma satu dua kali ya, kelihatan dari berbagai kebiasaan-kebiasaan yang lain. Dari kebiasaan-kebiasaan yang lain yang kita lihat inilah bisa disimpulkan bahwa meskipun ayahnya demikian, tapi ini mereka tidak demikian. Sehingga ini menjadikan satu informasi maupun juga memberikan satu penguatan kepada calon pasangan mereka untuk tidak khawatir.
1: Ya, itu tadi contoh ayah yang kawin cerai. Bagaimana kalau latar belakangnya misalnya ayahnya tukang bully atau ibunya penjudi dan sebagainya. Pak Him, latar belakang seperti ini kadang-kadang sangat mempengaruhi pasangan tersebut.
2: Sangat. Ya? Itu kenapa dalam berbagai kesempatan ketika kami mengkonseling calon-calon pasangan. Saya selalu mengatakan, begitu kalian menyadari bahwa calon pasangan kalian ini ada punya sesuatu trauma, punya satu masalah dalam keluarganya, sebelum masuk ke rumah nikah, cepat-cepat diselesaikan dulu. Ya, pasti ada yang namanya luka, pasti ada namanya kekecewaan. Ini harus dibereskan dulu sebelum masuk ke rumah nikah. Baru setelah di konseling, di terapi, baru kemudian bisa dalam tanda kutip aman untuk masuk rumah nikah. Kalaupun seandainya, waduh Pak, Bapak ngomongnya terlambat nih, saya sudah terlanjur menikah, dan setelah menikah baru ketahuan ada masalah-masalah seperti ini. Segera konsultasikan dengan profesional, dengan tenaga ahli yang profesional, apakah itu psikolog atau itu psikiater, untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kalaupun seandainya pasangan yang bermasalah ini tidak mau atau enggan untuk berkonsultasi, paling tidak Anda yang mendengarkan acara ini, Anda bisa lebih dulu berinisiatif berkonsultasi untuk mendapatkan

0: akan langkah-langkah bagaimana supaya bisa membawa pasangan Anda berkonsultasi dan menyelesaikan masalahnya.
1: Iya, pendengar, latar belakang sangat mempengaruhi hubungan antar pasangan. Selain hubungan antar pasangan, tentu juga mempengaruhi hubungan Anda dalam pergaulan-pergaulan sosial. Bagaimana mengatasinya? Kami tahu itu tidak mudah. Tetapi Anda dapat mengambil sebuah keputusan bahwa Anda dapat mengatasinya. Jika Anda mempunyai persoalan atau pertanyaan, hubungi kami di pesan hari ini. Dan kami kembali setelah

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Fahim, berbicara tentang keluarga dan latar belakang tentu banyak sekali yang menjadi persoalan dan krusial. Tapi apa yang ingin Pak Himawan sampaikan? Melihat begitu banyak kehancuran kehidupan pernikahan, begitu banyak orang-orang yang harus muncul karena terpaksa, artinya begini, saya terpaksa karena suami saya seorang profesional, seorang pejabat negara, seorang ini dan seorang itu. Atau sebaliknya, demi mempertahankan reputasi istri saya harus berpura-pura. Apakah ini sebuah latar, karena pengaruh latar belakang, Pak Him?
2: Tidak melulu itu pengaruh dari latar belakang, karena bisa saja itu merupakan hal yang dipelajari dari lingkungan.
1: Yeah.
2: Artinya memang mungkin dalam budaya tertentu atau dalam lingkungan komunitas tertentu yang namanya citra, image, ini penting sekali. Baik itu di lingkungan pejabat maupun juga mungkin di lingkungan pemuka-pemuka rohani juga gitu.
1: Yeah.
2: Ya.
1: Yeah.
2: Nah, ini menjadi sebuah tekanan yang justru kalau tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang baru. Karena itu saran saya adalah yang pertama, perbanyak dan perluas, perlancar komunikasi suami istri. Lalu kemudian yang kedua, buat satu kesepakatan-sepakatan komitmen perubahan seperti apa yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga, saling support. Ini lebih dari sekedar menjaga citra atau image. Posisi Anda, kehidupan Anda, terlepas dari itu semuanya, sebagai seorang pribadi memang Anda harus berubah, memang Anda harus menyesuaikan diri. Itu di situ perlunya komunikasi yang baik antara suami istri. Dan last but not least gitu ya, ekspektasi atau pengharapan. Jangan pernah lupa bahwa pasangan kita adalah pasangan kita, orang tua kita adalah orang tua kita. Belum tentu kegagalan dari orang tua kita itu akan juga terjadi kita alami. Belum tentu juga keberhasilan orang tua kita itu memastikan bahwa kita juga pasti berhasil. Belum tentu juga. Bagaimanapun juga, belajar hal-hal yang baik dari orang tua Anda, kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang tua Anda, dan setelah Anda masuk dalam rumah nikah, bangunlah nilai, bangunlah kebiasaan, bangunlah sistem yang disepakati berdua. Karena bagaimanapun juga kehidupan Anda dan kehidupan orang tua Anda adalah dua hal yang berbeda. Gitu ya. Ciptakanlah, bentuklah, susunlah sistem nilai, sistem manajemen istilahnya, dan pengaturan dan peraturan-peraturan yang lain dalam keluarga Anda bersama dengan pasangan Anda. Kalau memang ada hambatan, komunikasikan berdua. Kalau memang ada masalah yang tidak bisa ditangani berdua, libatkan pihak ketiga yang profesional untuk membantu Anda. Sehingga di dengan era kemajuan yang begitu luar biasa di Indonesia ini, sesungguhnya Ibu Adri, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.
1: Iya. Pendengar, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apapun persoalan Anda dalam hubungan antar pasangan, di dalam pernikahan dan keluarga pasti dapat diselesaikan ketika Anda tetap setia pada komitmen. Dalam tips-tips pesan hari ini yang berada di berbagai provinsi mulai dari Aceh sampai Papua, kami tetap menyuarakan bahwa pentingnya hubungan antar pasangan yang solid. Dalam setiap pembicaraan antara kami dengan Pak Himawan sebagai narasumber saat ini, kami selalu berpesan bahwa betapa pentingnya hubungan antar pasangan, sehingga sebuah pernikahan yang baik akan menghasilkan kehidupan negara dan berbangsa yang baik. Kami akan jumpa di lain kesempatan. Saat ini Pak Himawan Hadi Raharja sebagai pemerhati masalah-masalah keluarga. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Pesan Hari Ini, memberikan makna dan nilai bagi kehidupan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

Saya Dr. Wahyu BMS PTHT mewakili Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum Semarang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Iktus tetap mengudara dan menjadi saluran berkat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sukses dan jaya selalu Radio Iktus 96.5 FM.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

keluarga adalah tempat kita berasal, tempat kita belajar tentang cinta, kesetiaan, dan nilai-nilai hidup. Kehadiran keluarga memberikan kekuatan dan dukungan yang tak ternilai harganya.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPP KAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Keluarga adalah tempat berlabuh yang paling nyaman, tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Menyayangi keluarga adalah hal yang alami, namun terkadang kita lupa untuk mengungkapkannya.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Saya Pendeta Yohanes Irawan dari Gereja JKI Hosana Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Ictus, sahabat Anda. Harapan saya, dimanapun siaran Radio Ictus dapat diterima, selalu membawa damai sejahtera, kabar sukacita, dan jadi berkat bagi semua orang.

keluarga adalah tempat kita berbagi tawa, cerita, dan momen tak ternilai. Kenangan manis bersama keluarga adalah harta karun yang akan selalu menghangatkan hati kita, bahkan ketika waktu terus berlalu.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Pendeta Joko Wibowo dari GKJ Banyumanik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Iktus, sahabat Anda. Kiranya Radio Iktus selalu menjadi sahabat yang menjadi kabar baik untuk semua orang. Tuhan memberkati.

keluarga adalah tempat di mana kita belajar tentang cinta, dukungan, dan arti sejati dari kebersamaan. Ikatan yang kuat dalam keluarga menjadi pondasi penting untuk menghadapi setiap tantangan dan merayakan setiap kegembiraan dalam hidup.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Jumat, 17 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-23. Namun kita akan membaca pada ayat ke-16 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Seperti fajar yang mengusir gelapnya malam, biarlah firman-Mu menerangi hati kami. Singkapkanlah apa yang perlu kami perbaiki dan syukuri. Pimpin kami untuk hidup semakin dekat kepada-Mu. Di dalam Kristus, Sang Kasih yang Agung, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 23 ayat 16 sampai 23. Yonatan anak Saul pergi menemui Daud di Koresa. Ia menguatkan Daud untuk mengandalkan Allah. Ia berkata kepadanya, "Janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Bahkan ayahku Saul telah mengetahui hal itu." Kemudian mereka berdua mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Daud tetap tinggal di Koresa dan Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud sedang bersembunyi dekat kami di kubu-kubu di Koresa, di Bukit Hakila, di sebelah selatan Yesimon. Sebab itu jika baginda raja hendak datang, silakan datang. Urusan kamilah menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Kata Saul, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu membiarkan aku hidup. Pergilah, pastikan lagi dan cari tahu tempat ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah diberitahukan orang kepadaku bahwa ia sangat licik. Cari tahulah tentang semua tempat persembunyiannya. Kembalilah kepadaku bila sudah ada kepastian, lalu aku akan pergi bersamamu. Jika ia memang ada di negeri ini, aku akan mencari dia di antara semua kaum Yehuda."

Sahabat Scripture Union Indonesia, Allah mengetahui semua kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita menyadarinya, seperti yang akan kita lihat melalui tiga peristiwa dalam Nas hari ini. Pertama, Daud bersama orang-orangnya atas petunjuk Tuhan menyelamatkan kota Kehila dari serangan Filistin. Saul pun datang ke Kehila untuk menangkap Daud dan warga Kehila berniat menyerahkannya. Namun Daud sudah berhasil meninggalkan kota itu. Kedua, Daud dalam perlindungan Allah berhasil melarikan diri ke padang gurun Zif. Di sana ia berjumpa kembali dengan Yonatan, sahabatnya. Ia dikuatkan dengan konfirmasi dari Yonatan bahwa Daud pasti akan menjadi raja atas Israel dan sang sahabat akan menjadi orang kedua di bawahnya. Ketiga, ketika Daud masih bersembunyi, beberapa orang Zif memberitahu Saul bahwa Daud ada di dekat tempat mereka dan akan membawa Saul bersama pasukannya ke tempat persembunyian Daud. Maka Daud harus melarikan diri lagi, kali ini ke padang gurun Maon. Dan ia harus terus berlari, sementara Saul berusaha mengepungnya. Saat Daud hampir tertangkap, Saul mendapatkan berita penyerangan orang Filistin sehingga ia tidak jadi menangkap Daud. Dan Daud pun berhasil meluputkan dirinya. Kita dapat melihat bahwa kedatangan Yonatan untuk menghibur Daud ada di tengah dua pengkhianatan terhadap Daud yang terjadi di daerah suku Yehuda, yakni suku Daud sendiri. Jadi Allah mengirimkan penghiburan melalui Yonatan di tengah pengkhianatan yang akan dilakukan oleh orang Kehila dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Zif. Allah tahu kapan persisnya kita butuh penghiburan, bahkan sebelum kita menyadari beratnya kesulitan yang akan kita hadapi. Karena itu, walaupun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, kita tahu bahwa Allah mengetahuinya dan pasti akan melepaskan kita. Di tengah pengkhianatan oleh saudara sendiri sekalipun, kita bisa tetap tenang karena Allah menghibur kita. Bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang begitu memperhatikan dan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Saat kami merasakan pedihnya pengkhianatan dan kepercayaan yang hancur, peluklah kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah mengecewakan. Biarlah penghiburan-Mu mengalir lembut, seperti embun pagi yang menyejukkan tanah yang kering dan retak. Tolong kami tetap berpegang pada-Mu, sebab kesetiaan-Mu lebih kuat daripada luka yang kami alami, dan kasih-Mu sanggup memulihkan hati kami kembali. Di dalam kasih-Mu, Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

歌家，请大家继续收听在96.5 FM Ikdus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke Kitab Mazmur pasal 46 sampai 50. Untuk perenungan hari ini diambil dari Kitab Mazmur 46 ayat 2, 46 ayat 11, dan 50 ayat 14 sampai 15. Judul renungan MK hari ini, Diam dan Mengenal Allah. Saudara, ada semacam paradoks yang menarik dalam kehidupan modern kita. Yakni kita memiliki semakin banyak sarana komunikasi, tetapi semakin sulit untuk mendengar. Semakin banyak informasi, tetapi semakin sedikit kita merenung untuk bersaat teduh. Kita sibuk bergerak, tetapi semakin jarang berhenti. Akibatnya, banyak orang yang lelah, bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena jiwanya tidak pernah mendapat ruang untuk beristirahat. Nah, Mazmur 46 dibuka dengan sebuah pengakuan yang indah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Perhatikan saudara, pemazmur tidak berkata bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesesakan. Dengan perang bisa dan sudah terjadi. Gunung bisa bergoncang, gempa bisa merontokkan, tsunami juga bisa mengamuk. Pendek kata, dunia kita itu berubah dan berguncang. Tetapi di tengah semuanya itu, ada satu hal yang tidak berubah, yakni Allah tetap menjadi tempat perlindungan, tempat perteduhan. Lalu muncul ayat yang sampai saat ini itu sangat terkenal, yakni Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, seringkali ayat ini dipahami sebagai ajakan untuk tidak melakukan apa-apa, hanya diam. Padahal tidak seperti itu. Diam di sini bukan sekedar berhenti bergerak, tetapi berani melepaskan kegelisahan, melepaskan ilusi bahwa kita harus mengendalikan segala sesuatu, dan mulai mengakui bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan, Tuhanlah yang mengendalikan dunia. Bukankah sebagian besar kecemasan kita itu lahir karena kita ingin mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak berasal dan tidak berada di dalam kendali kita? Kita ingin memastikan masa depan. Kita ingin mengatur hasil-hasilnya. Padahal hidup tidak pernah bekerja linier seperti itu. Ada sebuah kebijaksanaan yang sederhana yang mengatakan air yang keruh tidak menjadi jernih karena terus diaduk. Ia menjadi jernih ketika dibiarkan tenang. Demikian pula hati kita. Kadang kita tidak membutuhkan lebih banyak jawaban. Yang kita butuhkan adalah lebih banyak keheningan, ketenangan di hadapan Tuhan. Lalu Mazmur 50 memberikan koreksi yang sangat indah. Tuhan mengingatkan bahwa Ia tidak membutuhkan korban persembahan karena kekurangan sesuatu, sebab semua yang ada di bumi adalah miliknya. Yang Tuhan cari bukanlah ritual tanpa hati. Yang Tuhan rindukan adalah relasi yang hidup. Karena itu Ia berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Mazmur 50 ayat 14. Ternyata salah satu bentuk ibadah yang paling berkenan adalah hati yang bersyukur. Bersyukur bukan karena semuanya baik dan sempurna, tetapi bersyukur karena kita menyadari bahwa Tuhan tetap setia di tengah ketidaksempurnaan hidup kita. Semakin dewasa seseorang dalam iman, semakin ia menyadari bahwa hidup bukan terutama soal memiliki lebih banyak, melainkan belajar mengenal kebaikan Tuhan yang sudah ada setiap hari. Mungkin hari ini hati kita sedang bising oleh karena banyak kekhawatiran dan banyak hal. Pikiran kita bising tentang keluarga, pekerjaan, kesehatan, perang, masa depan. Tapi lihat Mazmur 46 sampai pasal 50 mengajak kita berhenti sejenak, menarik nafas dan memandang Tuhan, serta mengingat kembali bahwa dunia ini tidak berada di tangan kita, tetapi berada di tangan Allah yang setia, Allah yang memelihara. Dan itu sudah cukup untuk memberi ketenangan bagi hati yang gelisah. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apa yang saat ini paling banyak mengisi dan mengaduk-ngaduk hati kita? Yang kedua, kapan terakhir kali kita sungguh berhenti, diam, dan menikmati hadirat Tuhan tanpa kebisingan dan ketergesaan? Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah dunia yang bising dan hati yang sering gelisah ini, ajari kami untuk diam di hadapan-Mu. Lepaskanlah kami dari keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Berikan hati yang tenang, penuh syukur dan percaya bahwa Engkau tetap memegang hidup kami. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini, mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh memberi menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Om, selamat pagi sahabat, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation, radio itu sahabat Anda yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Bukas dalam Gang 4 nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Mari sahabat, kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru, kesempatan baru. Radio Ictus boleh kembali mengudara lewat 96.5 FM. Kami mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan sampai saat ini. Tuhan yang terus akan menolong agar kami boleh memberikan pelayanan kami semaksimal mungkin. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap peralatan yang ada, pemancar kami untuk mata acara yang sudah disusun sepanjang hari ini, para narasumber, para hamba-hamba Tuhan yang akan ikut ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkatinya dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk sahabat-sahabat yang memberikan kasih, perhatian lewat dukungan doa, dana, dan daya. Tuhan, Engkau yang memberkati sahabat-sahabat kami di tengah-tengah segala pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Mereka boleh tetap membuktikan bahwa juru selamat yang mereka percayai adalah Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Yesaya 31 ayat pertama sampai 9. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh, pada hari itu, kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut, meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali sahabat di hari Sabtu yang ketiga di bulan Juli 2026. Apa kabar nih? Tentu saja Elizabeth harapkan di sini sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan memasuki hari yang baru ini. Selamat datang bagi sahabat-sahabat yang baru datang dari luar kota dan akan mengadakan pelayanan di kota Semarang dan sekitarnya. Selamat datang, selamat beristirahat, selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada sahabat. Oke, selamat pagi untuk semuanya yang sudah gabung di 96.5 FM. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Dia, Allah yang baik, yang memperhatikan kehidupan kita, yang mencukupkan segala kebutuhan kita, dan yang terus memiliki kasih yang dalam bagi sahabat dan saya.

Ya, selamat pagi untuk guru-guru sekolah minggu, para pembimbing rohani remaja pemuda yang masih Tuhan percayai dengan tugas-tugas pelayanan yang ada di jadwal Anda. Selamat mempersiapkan diri dan tentu saja apa yang Anda lakukan dan kerjakan itu semuanya Anda persembahkan bagi Allah yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian dan yang menyertai Anda dan memberikan kekuatan baru setiap waktu. Ya, selamat pagi juga untuk seluruh anggota paduan suara, vokal grup, pemain musik, penari tamborin, banner, song leader, singer. Selamat pagi semuanya. Tugas pelayanan Anda Tuhan telah persiapkan dan Anda tentu saja akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah yang hidup. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Puji Tuhan, selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa dengan jam di mana Anda harus berlatih. Dan Tuhan memberkati segala jerih lelah sahabat.

Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, ladang sudah menguning. Mari kita menuai. Haleluya.

Sahabat, selamat mempersiapkan diri untuk ibadah raya di gereja Anda masing-masing. Dan bagi sahabat-sahabat yang tidak dapat pergi ke gereja karena keadaan fisik Anda yang tidak memungkinkan, selamat beristirahat di rumah. Dan tentu saja Anda dapat mengikuti ibadah raya lewat 96.5 FM pada pukul 9 pagi, pukul 6 sore, dan pukul 7 malam. Tentu saja harapan kami, setiap ibadah raya yang diudarakan lewat 96.5 FM ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi sahabat-sahabat semua. Dan tentunya damai serta sejahtera Allah tetap menyertai kita semua karena Dia adalah gembala kita yang baik, yang tahu persis apa yang sahabat-sahabat butuhkan.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Mari sahabat, kita berikan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan lewat acara Firman untuk Anda bersama hambanya Bapak Pendeta Muda Daud dari KA Jemaat Dr. Cipto Semarang. Selamat mengikuti.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Bersyukur kita diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala berkat anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami dan keluarga kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan memimpin, menuntun kami, mengurapi setiap kami, supaya apa yang kami renungkan ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak-Ibu Saudara, perenungan firman kita terambil di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ternyata rasa iri dengki akan sangat berbahaya bagi setiap orang. Rasa iri bisa menyerang siapa saja. Akibat dari rasa iri hati dapat memakan korban. Contohnya adalah Daniel sendiri. Dia adalah orang yang menjadi korban dari rasa iri hati. Para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan untuk dapat mendakwa Daniel karena mereka iri terhadap pencapaian yang telah diperoleh oleh Daniel. Mereka tidak suka, sehingga mereka membuat sebuah aturan yang bertujuan untuk menjatuhkan Daniel, dan mereka berhasil. Daniel didapati bertabrakan dengan peraturan sang raja dan akhirnya harus mendapatkan hukuman atau sanksi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari rasa iri hati akhirnya Daniel harus dimasukkan ke dalam gua. Gua yang berisi binatang buas, singa-singa yang lapar. Tentu hal ini bagi kita ada hal yang sangat mengerikan. Karena sudah dipastikan jika ada orang yang masuk ke dalam sebuah gua yang berisi singa-singa yang lapar, dipastikan tidak akan selamat. Tetapi kita bisa melihat karya Tuhan melalui kisah Daniel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Daniel tidak gentar. Daniel dengan gagah berani dia ikut aturan, akibat karena peraturan yang didasari oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Daniel. Ketika Daniel harus masuk gua singa, dia masuk dengan iman. Dia masuk dengan kepercayaan yang penuh, iman yang teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mengajukan pertanyaan, mengapa Daniel bisa mempunyai iman percaya yang begitu kokoh di dalam menghadapi tantangan ujian? Kita bisa melihat ada proses di balik itu. Tidak secara instan Daniel memperoleh iman yang besar, rasa yang percaya kepada Tuhan secara utuh. Daniel bisa percaya penuh kepada Allah dan mempercayakan hidupnya di tangan Tuhan yang dia sembah, bukan tanpa proses yang panjang. Daniel tidak memiliki iman yang besar ketika dia tiba-tiba dimasukkan, dia tiba-tiba menjadi kuat. Tidak seperti itu. Kapan Daniel belajar untuk mempercayai Tuhan
dan memiliki iman yang kuat. Apakah tiba-tiba ketika di dalam gua? Tentu tidak. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bisa melihat contohnya. Apakah seorang atlet, seorang petinju, dia bisa kuat tiba-tiba menjadi petinju yang hebat ketika dia bertarung di atas ring tinju melawan musuh, melawan orang yang juga bisa tinju? Apakah dia bisa kuat tiba-tiba? Tentu tidak. Ada proses yang panjang, ada proses latihan yang begitu berat sehingga dia bisa melawan atlet yang lain. Dia bisa tinju dengan gagah berani. Seorang atlet angkat besi contohnya, dia juga tidak akan bisa mengangkat beban yang berat secara tiba-tiba. Tentu ada proses latihan yang panjang, yang melelahkan, dan dia melewati itu semua. Dan akhirnya dia bisa menjadi atlet angkat besi yang mengangkat beban yang berat. Mereka pasti berlatih dengan keras sebelum bertanding. Tidak tiba-tiba bisa hebat, bisa kuat. Begitu juga dengan iman Daniel. Iman Daniel dibangun ketika ia memiliki waktu pribadi, waktu khusus di hadapan Tuhan. Ketika ia berlutut di hadapan Tuhan secara konsisten, hari demi hari. Bahkan dituliskan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Daniel tidak jemu-jemu untuk berdoa, bahkan tidak hanya sekali. Dituliskan 3 kali sehari ia berlutut di hadapan Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Bahkan dia memuji Allahnya. Dia tidak lupa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat setiap hari Daniel bersekutu dengan Allahnya yang dia percaya. Dia berdoa, dia menyerahkan hidupnya, dia belajar mempercayakan hidupnya di negeri yang asing. Dia memuji Allahnya, dia tidak lupa siapa Allahnya. Ini adalah proses yang panjang di dalam hidup Daniel. Tidak serta-merta dia menjadi kuat. Daniel secara konsisten, konsistensi diperlukan. Kita bisa belajar dari sini bahwasanya iman itu tidak bisa tiba-tiba muncul. Tidak bisa tiba-tiba kita menjadi orang yang kuat menghadapi ujian. Tetapi perlu kita juga memiliki relasi yang dekat, relasi yang terus-menerus secara konsisten dengan Tuhan kita. Maka kita akan bisa menjadi orang yang kuat, memiliki iman yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita pun memiliki kemauan, konsistensi untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Di dalam saat-saat pribadi kita, di kamar kita mungkin, kita berlutut di hadapan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan. Benar-benar waktu kita secara intim bersama Tuhan. Biarkan Roh-Nya memenuhi hati dan pikiran kita. Kita merenungkan firman-Nya. Kita menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Maka kita akan bisa melihat bagaimana karya Tuhan. Mari secara konsisten, bukan hanya sesekali saja. Hari ini mungkin kita berdoa secara rajin. Besok kita mulai malas-malasan. Besoknya lagi kita rajin. Besoknya lagi kita malas. Tentu ini tidak akan menghasilkan iman. Tentu ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang kuat. Karena kita tidak punya konsistensi. Kita perlu waktu khusus untuk terus datang kepada Tuhan. Memiliki konsistensi datang kepada Tuhan. Jangan hanya sesekali saja.
Bahkan jangan hanya waktu kita butuh baru kita merengek-rengek di hadapan Tuhan, kita memohon tangan Tuhan menolong, itu akan menjadi hal yang berat. Bahkan mungkin kita bisa kecewa karena kita tidak punya hubungan yang erat, hubungan pribadi yang sehat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Daniel, iman Daniel dibangun dan jadi kuat bukan ketika ia masuk ke dalam gua singa, melainkan dia belajar dalam keheningan di dalam kamarnya, di ruang doa pribadinya, di tempat pribadinya, tempat di mana dia sendiri bersama dengan Allah yang dia sembah, dia bergumul bersama Allah, dia membangun iman percayanya kepada Tuhan di saat dia sendiri. Dan hasil dari konsistensi hubungan yang erat dengan Allah membuat iman Daniel teguh, membuat imannya kuat sehingga ia dapat menghadapi tantangan kesulitan, bahkan dia tidak gentar ketika dimasukkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu Saudara, tantangan, pergumulan, ujian pasti semua orang akan mengalaminya. Entah hari ini, entah esok, kita tidak pernah tahu. Maka dari itu kita perlu untuk memiliki iman yang kuat supaya ketika kita diperhadapkan dengan ujian tantangan, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menyerah, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi orang yang meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, sebab kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Tetapi orang yang berserah, orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dia akan tahu, dia akan mengerti bahwasanya semua hal tidak lepas dari tangan kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan itu mampu untuk menolong, Tuhan itu mampu untuk menyembuhkan, Tuhan itu mampu untuk memberkati, untuk menyediakan, untuk memulihkan, untuk menguatkan iman kita. Maka dari itu mari kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut menghadapi hari-hari ke depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari Bapak Ibu kita memiliki konsistensi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan secara konsisten. Biarkan tubuh rohani kita terus kita beri asupan makanan yang bergizi. Jangan sampai kering dan mati, karena itu akan merugikan hidup kita, sehingga hidup kita akan lemah. Tetapi harus kita menjadi orang Kristen yang terus terhubung dengan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki hubungan yang erat, hubungan pribadi kepada Allah secara terus-menerus konsisten. Maka iman kita akan terus bertumbuh, teguh, iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak akan lari meninggalkan Tuhan dan mencari jalan pertolongan di luar Tuhan ketika ujian, bahkan pencobaan datang. Mari berdoa, berlutut di hadapan Allah, serta pujilah Allah senantiasa, setiap hari. Jangan jemu-jemu. Amin.

0: kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami punya Allah yang hidup, Allah yang mengerti setiap kehidupan kami, apapun yang kami alami. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan, untuk terus merenungkan firman-Mu, untuk terus berdoa, untuk terus memuji Tuhan secara terus-menerus, secara konsisten. Kami mau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang menguatkan hidup kami, supaya kami terus rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, berikan kami kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, kesehatan, bahkan pemulihan bagi kami yang sedang mengalami kelemahan. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami mau percayakan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Tetapi di dalam semua itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau percayakan hidup kami secara utuh, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara Firman untuk Anda bersama habannya Bapak Pendeta Muda Daud dari GIA Jemaat Dr. Cipto Semarang. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan.

saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat, kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

Berhari jadi untuk sahabat-sahabat yang ulang tahunnya pas hari ini ya, 18 Juli. Siapa aja di meja studio kami pagi hari ini sudah tercatat ada 23 nama sahabat yang nanti akan saya sapa satu persatu yang berhari jadi tepat 18 Juli. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ulang tahun hari ini tapi namanya belum tercatat di sini, boleh Anda mencatatkan diri lewat WA di 081-745-0596. 081-745-0596. Cantumkan nama lengkap Anda, alamat, tanggal lahir, lalu Anda biasa beribadah di mana. Oke, saya tunggu ya. Ya, sahabat-sahabat yang lain boleh menyampaikan salam bahagia Anda lewat telepon di 024-83-13611 kalau pas lagu, dan atau bisa juga lewat WA ya, nanti salam Anda akan saya udarakan lewat 96.5 FM. Oke, untuk lagu yang pertama buat semuanya yang masih gabung, masih setia di 96.5 FM. Sebuah lagu akan saya hadirkan terlebih dahulu dan khususnya bagi sahabat-sahabat yang namanya belum tercatat di sini juga ya. Selamat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, segera saya harus menyapa nama sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini 18 Juli. Oke. Di Jepara saya jumpai Bapak Wira Sahadi di Gedung Penjalin Jepara dengan nomor monitor 835, Bapak Wira Sahadi Limbun di Jepara. Lalu di Gergaji, dekat-dekat sini berarti ya, Bapak Yopi Karmanto dengan nomor monitor 1227. Bapak Yopi Karmanto di Gergaji. Lalu di Purwodadi, Godong Purwodadi, ada Bapak Erwin Hastarisman dengan nomor monitor 2285. Bapak Erwin Hastarisman di Godong Purwodadi. Lalu di Rambutan ada Bapak Daru dengan nomor monitor 2672. Bapak Daru di Rambutan. Di Darat Lasimin ada Bapak Rahmadi dengan nomor monitor 3527. Bapak Rahmadi di Darat Lasimin. Di Surtikanti saya jumpai Bapak Dedi Yulianto. Bapak Dedi Yulianto di Surtikanti. Lalu di Citarum Utara ada Bapak Jiantoro. Bapak Jiantoro di Citarum Utara. Bapak Kristanto Abadi di Anggreni Raya. Bapak Kristanto Abadi di Anggreni Raya. Lalu ada Bapak Dwi Purwanto di Pundung Putih Ungaran. Bapak Dwi Purwanto di Pundung Putih Ungaran. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi untuk Bapak Wira Sahadi Limbun, Bapak Yopi Karmanto, Bapak Erwin Hastarisman, Bapak Daru, Bapak Rahmadi, Bapak Dedi Yulianto, Bapak Jiantoro, Bapak Kristanto Abadi, dan Bapak Dwi Purwanto. Selamat menikmati hari indah ini dengan penuh ucapan syukur, karena kita tahu kita ada hari ini itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah apa yang boleh kita nikmati sampai saat ini itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan lewat kehidupan sahabat-sahabat sekalian. Sahabat, dengan bertambahnya usia kita, maka kita memohonkan kepada Roh Kudus untuk dapat memampukan kita lebih disiplin lagi di dalam kehidupan rohani kita, agar kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat di dalam Dia.

batas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus. Dengan menambahkan angka

atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

0: kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Ya, bagi Anda yang berhari jadi hari ini, saya segera akan membacakan kembali nama sahabat yang sudah tercatat di sini ya. Ibu Yuliani Heriani di Bandaran Barat dengan nomor monitor 889. Lalu Ibu Yulianti di Petelan Utara dengan nomor monitor 1986, Ibu Yulianti di Petelan Utara. Lalu Ibu Kesia Yuliani Sutikno di Musi dengan nomor monitor 2598, Ibu Kesia Yuliani Sutikno. Hari ini yang berhari jadi ada Ibu Eni Kustiani di Puri Anjasmoro dengan nomor monitor 4153. Ibu Eni Kustiani di Puri Anjasmoro. Lalu ada Ibu Ripka Yuliana Sembel di Kijang. Ibu Ripka Yuliana Sembel di Kijang hari ini juga berhari jadi. Di Panti Wiloso Dr. Cipto, wah ini rombongan ya, ada Suster Ari Tri Sulistiohari. Suster Ari Tri Sulistiohari. Lalu ada Saudari Yuli Budi Astuti. Saudari Yuli Budi Astuti dan Saudari Maria Ignasia Olga Audina di Panti Wiloso Dr. Cipto.

Tadi Ibu Kesia Yuliani Sutikno, Ibu Eni Kustiani, lalu Suster Ari Tri Sulistyohari, Saudari Yuli Budi Astuti, dan Saudari Maria Ignacia Olga Audina di Panti Wiloso Dr. Cipto. Oh ya, juga ada ini Suster Hosiana di Panti Wiloso Citarum. Suster Hosiana di Panti Wiloso Citarum, Ibu Rifka Yuliana Sembel. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi, sahabat-sahabat sekalian. Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan sahabat-sahabat. Dan kita sungguh bersyukur untuk hari yang indah ini. Dan biarlah Tuhan yang terus akan memakai kehidupan sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Sahabat mendapat salam dari monitor setia kami, Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus yang ada di Telokosari, lalu Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semuanya mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat sekalian, tetap di dalam keadaan sehat dan sukacita.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.

0: Nabu yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak, pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Kembali saya akan menyapa nama sahabat yang tercatat di sini berhari jadi hari ini 18 Juli. Ada Saudara Alexander Nupi Pramono di Lamongan 1 dengan nomor monitor 3788, Saudara Alexander Nupi Pramono. Lalu ada Marcelina Tiffany di Arya Mukti. Halo, selamat pagi Marcelina, masuk usia berapa nih sekarang? Terus bertumbuh dalam Tuhan ya. Lalu Saudari Oti Saharsita di Halmahera. Saudari Oti Saharsita di Halmahera. Saudari Yulia Kristi di Perum Dolok. Saudari Yulia Kristi di Perum Dolok. Ada Saudara Yehuda di Mangkang. Saudara Yehuda di Mangkang. Dan sahabat-sahabat Facebook kita yang berhari jadi hari ini ada banyak nih. Ada Aritri, Maria Felitia Meka Yuliani, Karisma Sunu Pratani, Eko Jantoro, Mikael Kevin, Yulio Cesar Hutagalung, Tim Sutarno Wiguno, Ripka Yuliana Sembel, Yuni, Alfalina Elda, Ruth Eviana, lalu Heralin, dan sahabat-sahabat GKJ Grabak Merbabu yang hari ini juga merayakan ulang tahunnya ya. Selamat menikmati hari bahagia ini dengan hati penuh ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan untuk Saudara Alexander, adik Marcelina Tiffany, Saudari Oti Saharsita, Saudari Yulia Kristi, lalu Saudara Yehuda, dan sahabat-sahabat Facebook kita, Aritri, Maria Felitia Meka Yuliani, Karisma Sunu Pratani, Eko Ciantoro, Mikael Kevin, Yulio Cesar Hutagalung, Tim Sutarno Wiguno, Ripka Yuliana Sembel, Yuni, Epalina Elda, Ruth Eviana, Heralin, dan seluruh warga GKJ Grabak Merbabu. Selamat menikmati hari indah ini dengan penuh sukacita, dengan pujian kepada Dia, dan tentu saja dengan umur yang Tuhan tambahkan, usia, kesempatan yang Tuhan berikan, kita pakai untuk melangkah lebih dekat lagi kepada Tuhan, semakin setia, semangat. Dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap langkah hidup kita, dan kita boleh membawa berkat bagi banyak orang. Oke? Ya, sahabat, Anda mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agusti Trogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semua mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini.

0: tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra putri bapak ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis sana.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, rasanya semua nama yang tertata di sini sudah saya sapa. Moga-moga nggak ada yang ketinggalan ya. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah telpon, yang sudah WA. Terima kasih untuk segala perhatiannya demi untuk kelancaran Radio Ictus ini. Dan juga tentu saja untuk hari ulang tahun Radio Ictus tanggal 16 hari Kamis yang lalu. Terima kasih banyak untuk yang udah telpon. Terima kasih untuk yang udah WA. Tuhan yang memberkati. Ya, yang sudah menemani saya sejak pagi-pagi buta tadi sampai matahari sudah naik tinggi. Selamat pagi, selamat menyelesaikan tugas sahabat. Dan biarlah apa yang kita lakukan dan kerjakan boleh membawa berkat bagi banyak orang. Dua buah lagu segera akan saya hadirkan untuk sahabat-sahabat yang sudah menemani saya. Selamat pagi, sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.